Dari kawasan Raja Gusolim, Payana 91,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. The Midnight Darling and I'm Loving You nih, sama lagi saya featuring, bukan featuring, tapi vokalisnya Sisi Priscilia, Vanessa ya, Vanessa Priscilia nih, pemeran Milia di film Dylan. Nah, sama lagi Sel, pembuka di pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pasisir Weekend di hari Sabtu 12 September 2020, dia bersuara kena dalam Febri tentunya. Selamat pagi Ibu, apa lagi saya mendengarkan di 91,2 lagi saya FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya sahabat dimanapun berada yang mendengarkan kita di edisi kali ini Sabtu pagi yang lumayan dingin karena malam hari udah diguyur hujan. Nah, mudah-mudahan kabut asap ini mulai berkurang ya sahabat, karena hujan sudah membasahi, asik. Oke, sama lagi sama pada pagi hari ini sahabat ya, kita bisa juga menghirup udara yang segar karena udah hujan, dan berharap kabutnya segera terhempas dari wilayah Payana dan sekitarnya. Selamat pagi sahabat dimanapun berada yang lagi sarapan, lagi jogging ya, atau yang lagi di rumah nih, lagi sibuk dengan berbagai kegiatan. Nah, kita menemani dalam Selamat Pagi Pasisir Weekend. Seperti biasa, lagu pop Indonesia mancanegara bakal kita hadirkan informasi-informasi terbaru menemani sahabat yang tengah beraktivitas. Yang ingin bergabung silakan di 082374414591. Oke, kita tentunya masih menemani sahabat ya di edisi kali ini. Dan berikutnya kita hadirkan nih ada mancanegara dari Raffin Lenai, Reputation.

0: Hello, Sahabat Langkisau. I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa si bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasti Se-Weekend edisi Sabtu 12 September 2020. Kita pasti bukan lain telepon, SMS dan juga WA di 0823744145 91. Ya silakan nih sahabat yang ingin bergabung. Nah ada Adit langsung ya, kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat pagi.
1: Halo Radio Langit FM, selamat pagi. Ada
0: Lukman. Iya Adit, gimana Adit kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Udah sarapan nih?
1: Udah, nggak ada kegiatan.
0: Oh lagi weekend. Ngapain ya? Aktivitasnya di asrama saat ini tidur-tiduran
1: di panti, lagi jalan-jalan pagi aja deh.
0: Jalan-jalan pagi.
1: Udah mandi nih.
0: Udah mandi. Oke. Baik.
1: Ini cuaca kayaknya nih enggak kabut sih, cuman lagi cerah juga nih. Ini kota Padang.
0: Enggak hujan. Enggak hujan ya? Oh, semalam enggak hujan juga?
1: Semalam hujan juga.
0: Oh, semalam hujan. Ya, berarti pagi ini lebih dingin ya dari biasanya ya?
1: Iya.
0: Sama nih, Dit, di Painan juga. Malam tadi juga hujan, saat ini cuacanya lebih dingin nih. Kayak tapi kok masih berkabut gitu? Entah bertambah ke kabutnya atau bagaimana nih?
1: Ada sampai jam berapa ya jarak nih, sampai siang?
0: Enggak, nanti sampai jam 10 aja.
1: Jam 10?
0: Iya.
1: Dulu siapa yang naik lagi di...
0: Oh maksudnya jam 10 sampai jam 11.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jam 1 siapa nanti? Eci Daniel ya?
0: Oh iya, sepertinya Eci Daniel.
1: Oh gitu.
0: Kenapa itu?
1: Nanya aja.
0: Oh nanya aja, boleh. Iya soalnya setiap Sabtu Adit nanya itu ya. Kenapa tuh?
1: Enggak. Gini kemarin kan radio lagi sama Adit tuh hari Rabu, apa kendalanya ya?
0: Rabu, oh itu jaringan di.
1: Gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gak bisa dengar lagu.
0: Betul, iya dia. Di radio box online, radio online juga nggak bisa, radio konvensional juga nggak bisa ya, ada kendala jaringan kemarin itu. Udah lama juga nih.
1: Oh iya.
0: Rabu, Kamis, Jumat.
1: Hari spesial hari Jumat ya, hari radio nasional ya.
0: Iya, hari radio. Hari radio nasional tanggal 11 ya. September.
1: 11 September ya.
0: Iya.
1: Semoga radio lagi so tetap jaya di udara juga.
0: Tetap jaya.
1: Tetap menghibur semua pendengar ya. Kalau untuk radio sih, kalau menurut Adit bagus sih, banyak peminatnya.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Informasi yang teratur di radio.
0: Iya, yeah, masih ada nih segmen pendengarnya kalau untuk radio ya.
1: Kalau untuk dari menurut Adel sih, ini menanyanya. Makna radio apa sih menurut Adel?
0: Makna radio adalah media komunikasi, hiburan, informasi.
1: Mas,
0: iya. Iya.
1: Sama tuh Adit bisa. Kalau Adit sih bisa berteman sih di radio menurut Adit, misalnya bisa juga
0: iya.
1: Yang kadang-kadang
0: iya, jadi teman ngobrol juga ya.
1: Ya, enggak ada informasi aja bisa teman curhat juga
0: di iya. Walaupun di HP-nya udah lengkap informasi ya, tapi kalau radio kan beda pula ya.
1: Iya, kan radio lagi sesak selalu di hati Adit.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu.
1: Ya, terlupakan sampai sekarang.
0: Iya.
1: Dari tahun 2022.
0: Baik, terima kasih Adit ya, sudah setia mendengarkan.
1: Iya, banyak nih, radio tidak tergantikan dengan satu hal apapun.
0: Oke deh, terima kasih. Mau lagu apa nih? Silakan.
1: Mau request. request lagu dari miliknya Maulana Wijaya, bisa gak lagu lah?
0: Pagi-pagi udah mau Maulana Wijaya aja nih.
1: Iya, sebelum putus
0: galau-galau ya.
1: Sebelum putus lagu Selalu Cinta.
0: Aduh, Adit. Udah galau aja.
1: Tadi mana udah lagu Dendang tuh. Sama
0: mana nih Maulana Wijaya? Boleh deh kita kasih ya buat Adit Mia spesial ya. Walaupun
1: ya,
0: menggalaukan. Ya, yang kedua jangan galau lagi. Yang kedua jangan galau lagi nih, Dit. Nanti sahabat lagi sama yang lain jadi ketiduran ya.
1: Asik. Apa yang bagus lagi nih pagi? Ada lagi dari apa dah? Samson lah, kenangan terindah.
0: Ah iya, sama juga galau. Enggak apa-apa deh ya.
1: Tapi kan lagi pamit.
0: Iya, tapi kan galau tapi... pagi-pagi. Lagu yang semangat-semangat dong.
1: Apa ya, deh, tabu, lagu yang pica-pica.
0: Pica-pica Tabola Bale.
1: Tabola Bale aja deh, Tabola Bale.
0: Tabola Bale, iya. Ya, ya jangannya tambah ngantuk di sahabat nanti.
1: Ya, boleh salam gak?
0: Silakan Adit.
1: Salam tuh Adel. Ini Radio Regis FM nih, baru aku simpan nomornya nih. Kemarin gak ada nama.
0: Sekarang sebab udah ada dia, namanya. Oke.
1: Sebab dia nomor baru kan. Tapi gak ada aku simpan.
0: Kenapa tuh gak disimpan? Kelupaan.
1: Gak bisa buat namanya Adel.
0: Gak bisa buat namanya. Iya, minta bantu ya. Sama siapa minta bantu? Sama temannya.
1: Sama temannya. Sama instrukturnya.
0: Oke, ya nggak apa-apa.
1: Boleh salam ke Kak Pipi, Viora Fanda, Bang Timo. Itu lagunya spesial untuk Kak Pipi itu yang ada di rumah.
0: Yang mana? Yang Maulana Wijaya. Tambah galau Kak Pipinya nanti.
1: Enggak. Itu penyiar favorit Adit tuh.
0: Oh, penyiar favorit Adit Kak Pipi Fikri, baik. Siapa lagi, Dit?
1: Sama-sama aja penyiar. Sama-sama aja.
0: Iya.
1: Sama aja penyiar favorit aja.
0: Baik. Terima kasih.
1: Sama-sama penyiar favorit Adit tuh semuanya.
0: Iya. Alhamdulillah kalau semuanya jadi favoritnya Adit.
1: Salam untuk Pak Zal juga ya, yang ada di mana Pak
0: Zal? Pak Zal di Painan Timur.
1: Salam untuk Pak Zal sama Bang Yokibo ya.
0: Iya.
1: Di itu sana. Itu aja deh. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit. Oke, terima kasih kita ucapkan ya buat Adit sudah bergabung bersama Del Fabri di pagi hari ini. Semoga kita selalu bisa menemani sahabat ya, mungkin lagi beraktivitas dengan lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara yang kita hadirkan di 91,2 Langkisa FM. Oke deh, sama Langkisa tanpa berlama-lama langsung saja ya. Adit pengen bergalau ria pagi hari ini dengan Maulana Wijaya. Sebelum putus, Salahku Terlalu Cinta. Wah, pedih sekali deh.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91 Mariwala Langkisau FM, sama Langkisau masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend. Dan sahabat, tadi ada Ayah Fardi yang ingin mencoba bergabung. Boleh Ayah Fardi di telepon kembali di 08 2374 41 4591. Oke, sahabat Langkisau, sebelum kita tutup ya, selamat pagi Pasisi Weekend di pagi hari ini, dapat beri juga punya informasi di buat sahabat yang mungkin sudah memiliki niat nih untuk berolahraga menggunakan gym. Nah, seringkali ketika kita mulai ya untuk melakukan gym ini, ada banyak sekali pertanyaan yang kita ajukan di sahabat. Namun sebelumnya kita angkat dulu telepon dari Ayah Ferdi. Halo ya Ferdi, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya ya Ferdi, sehat kabarnya?
1: Sehat.
0: Oke. Kenapa? Oh, painan lagi mendung nih ya Ferdi.
1: Sama,
0: iya. Hujan rata-rata ya. Malam tadi sampai jam berapa hujannya?
1: Kalau tempat Gordi, jadi nggak ada hujan.
0: Oh,
1: nggak
0: ada hujan.
1: Sedikit ibunya.
0: Oh,
1: habis maghrib.
0: Gitu. Cuma gerimis saja. Oke, udah sarapan ya ya Ferdi?
1: Udah tadi.
0: Oke.
1: Ini karena mendung aja, ini nggak pergi aktivitas di rumah aja.
0: Iya, jarang-jarang gabung biasanya pagi-pagi ya.
1: Iya, juga
0: kemana-mana. Oke, berarti libur hari ini nih ya, Ferdi? Nggak beraktivitas? Baik. Oke. Mau lagu apa ya, Ferdi? Pop Indonesia?
1: Saya dari ini, dari Arif.
0: Dari Arif?
1: Iya.
0: Oh, judulnya apa nih?
1: Apa-apa yang ada?
0: Arif, kalau dari Arif kita di sini punya Salam Rindu Buat Papa Mama. Saat ini mencintai tapi tak bersama. Bersama bukan maumu. Perjalanan Hidup dan Cintaku. Apa tuh?
1: Mencintai tapi tak bersama.
0: Aduh, sedih banget. Oke, menggalau juga sama Adit Ayah Ferdi nih ya. Putus semua nih. Oke, salam buat siapa ya Ferdi?
1: Ya juga.
0: Ya.
1: Nadi juga. Adila juga tuh. Pokoknya yang lagi monitor tapi ini dalam kompak aja semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, semuanya buat ada.
0: Baik, terima kasih ya, banyak.
1: Kayaknya udah mau closing kayaknya.
0: Iya ya Ferdi, kita mau closing. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Ayah Ferdi sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Nah, sebelum kita tutup dulu, sahabat dari Lopabri hadirkan dulu informasi berikut ya, terkait dengan kalau misalnya sahabat yang baru memulai gym. Nah, ini udah mulai marak ya gym di wilayah Painan dan sekitarnya karena memang sudah tersedia ya fasilitas tersebut. Ya, bagi sahabat yang ingin memulai gym ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan dulu nih tujuan latihannya untuk apa. Apakah untuk menurunkan berat badan atau untuk membentuk tubuh. Karena kekuatan atau latihan kekuatan ini dapat membantu meningkatkan kekuatan dan massa otot, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya jangan langsung nih sahabat ya, bertekad bulat untuk mengejar beban berat. Nah, karena kita baru memulai, tentunya kita harus juga memperhatikan apa yang baik nih untuk pemula. Nah, sahabat lagi sao. Berikutnya adalah 2-3 kali seminggu ini sudah cukup ya untuk memulai, jangan pula setiap hari. Karena latihan beban seluruh tubuh sekitar 2-3 kali sehari dalam 3 kali dalam seminggu untuk pemula, sementara untuk latihan kekuatan untuk seluruh kelompok otot utama setidaknya 2 kali seminggu. Latihan juga tidak harus berlangsung berjam-jam. Berikutnya jangan lupa juga nih untuk kenali alat, sahabat. Memang mesin bijumnya terlihat sederhana, tetapi cara penggunaannya harus langsung dipahami, sahabat, karena supaya nantinya bisa kita mendapatkan manfaat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita sekedar mengenal saja tapi tidak tahu cara memakainya dengan benar, ya tidak berefek pada tubuh, malahan menjadi cedera otot, sahabat. Berikutnya jangan lupa juga nih untuk skip pemanasan, sahabat Langkisau ya, karena penting sekali pemanasan dan juga pendinginan masing-masing sekitar 5 hingga 10 menit. Dan juga perhatikan nafas saat mengangkat beban, lalu beri tubuh waktu untuk pulih ya, sahabat Langkisau. Juga bisa ya untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, membantu otot kembali pulih dan bisa digunakan kembali nih untuk melatih otot. Sahabat, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Pasisir Weekend di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat Langkisau yang sudah mendengarkan. Semoga informasi, lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani Sabtu paginya, sahabat. Langsung saja request dari Ayah Ferdi. Menemani kita ada Arif nih, Mencintai Tapi Tak Bersama.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Lengkisawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisawa masih bersama Dolo Fabri, kita hadirkan program Varia Lengkisawa dengan informasi dari dalam dan luar negeri di edisi Sabtu 12 September 2020. Dan sahabat Lengkisawa, untuk informasi yang pertama kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Untuk informasi yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Barat menyatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah selesai sesuai jadwal. Saat ini BPS memasuki tahap penyisiran dan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada keluarga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin menyatakan, proses penyisiran dilakukan terhadap masyarakat maupun perusahaan yang sebelumnya belum berhasil ditemui petugas. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kesibukan pemilik usaha ataupun anggota keluarga saat petugas datang melakukan pendataan. Berdasarkan pemantauan sementara, masih terdapat sekitar 20% cakupan yang perlu dirangkum kembali. Pendataan tersebut mencakup aktivitas ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan masyarakat. Yang menjelaskan, sahabat BPS juga berupaya menangkap perkembangan usaha berbasis digital yang semakin berkembang, termasuk usaha rumahan yang memanfaatkan marketplace, Instagram maupun WhatsApp sebagai sarana pemasaran. Data tersebut dinilai penting untuk menggambarkan perkembangan industri kreatif dan tata kelola usaha masyarakat di era digital. BPS Sumatera Barat selanjutnya melakukan pembersihan dan pemeriksaan data terhadap hasil pendataan yang telah masuk maupun data yang masih belum lengkap.

Selanjutnya, Sabalang Yusuf, sebanyak 13.554 kepala keluarga di Darmasraya terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi tersebut tersebar di 106 corong pada 25 negari dan 10 kecamatan. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Darmasraya, hanya Kecamatan 9 Koto yang belum melaporkan wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten kini memperkuat distribusi air bersih untuk masyarakat. Bupati Darmasraya Nisa Suci Ramadhani menyatakan telah membentuk Satgas Penanganan Kembarau. Satgas bertugas menangani dampak kembarau termasuk distribusi air bersih dan juga pompa untuk pertanian. Ia menjelaskan sahabat distribusi kembali dilakukan ke sejumlah wilayah terdampak. Pada Jumat 11 September, pihaknya menyalurkan air bersih diantaranya Ampang Kuranji, Teratak Tinggi, Sikabau, Kota Randa, dan juga Kota Lawe.

Selanjutnya, Sapa Lagi Sapa, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menyiapkan transformasi pendataan perlindungan sosial melalui sistem digital. Kota ini ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot proyek perlinsos digital dengan target seluruh masyarakat terdata sebelum 30 Oktober 2020. Program tersebut diluncurkan bersama dengan pengukuhan kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bukit Tinggi masa bakti 2026 hingga 2030 di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi pada Jumat 11 September. Kepala Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi Roza Wahyuni menyatakan penerapan perlinsos digital merupakan tindak lanjut surat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengenai perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial ke 114 kabupaten dan juga kota. Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang dipercaya mengikuti tahap uji coba tersebut. Digitalisasi diharapkan membuat pendataan dan penyaluran perlindungan sosial lebih terarah sekaligus mengurangi persoalan ketidaktepatan sasaran.

Apalagi so itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Kita jeda terlebih dahulu. Nantinya Del Febri Basi akan hadirkan berita dari wilayah nasional. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

Usaha Baik Langkisau. Jangan lupa dengarkan Tarwi 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi, tak percaya.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa masih bersama Dolo Febri dalam program Varia lagi Sawa. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Berikutnya sahabat, operasi Satgas Udara

telah ditangani melalui operasi pengeboman air. Disampaikan sahabat, saat ini terdapat 4 unit helikopter waterbombing yang mendukung operasi udara. Helikopter tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api dengan skala prioritas, terutama di lokasi yang sulit dijangkau tim pemadam di darat. Disampaikan juga sahabat bahwa saat ini terdapat juga 1 unit helikopter Bell 206 dan 1 unit pesawat Cessna Caravan C208 yang digunakan untuk patroli udara. Pesawat Cessna tersebut juga disiagakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.

Berikutnya, sahabat, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,9 di Kepulauan Seribu sempat membuat kereta komuter lain dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian sementara operasional KRL ini dilakukan untuk pengecekan jalur. Disampaikan dari pernyataan KAI Komuter di akun media sosialnya, dan KAI Komuter meminta maaf atas penghentian sementara ini. Setelah 30 menit kemudian, KAI memperbarui informasi di akun yang sama, di mana disampaikan, sahabat, komuter lain lintas Tangerang yang sempat masih dilakukan pengecekan jalur beberapa menit kemudian dinyatakan sudah dibuka kembali. Sejumlah pengguna bertanya soal kereta yang tak kunjung datang, di mana KAI Komuter menyatakan hal ini terjadi lantaran masih terjadi pengurayan kepadatan lalu lintas. Berikutnya, Sabolangkisa, pemerintah menetapkan 3 kelompok sekolah yang menjadi prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026. Ketiganya yakni sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan program revitalisasi pada tahun ini menyasar puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyatakan, sahabat, pemerintah telah mulai melakukan pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan diantaranya disebut telah menyelesaikan proses revitalisasi. Pemerintah juga mulai menjalankan program revitalisasi yang bersumber dari anggaran belanja tambahan, dan secara keseluruhan pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2020 ini.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

91,2 lagi sa FM Sabalangki Sobasi bersama Adil Fabri. Kita lanjut berita terakhir dari wilayah internasional. Di mana fenomena El Nino berisiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal tersebut disampaikan OCBC Group Research dalam laporan yang dikutip oleh Xinhua. Filipina, Indonesia, dan Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan India OCBC, Lavanya Venkateswaran. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam juga menghadapi risiko yang cukup signifikan. Meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu, kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Risiko inflasi akibat impor juga berpotensi meningkat karena sebagian besar negara di kawasan tersebut merupakan importir bersih pangan. Beras menjadi salah satu komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Sebagian besar negara dengan perekonomian utama di kawasan ASEAN merupakan importir bersih beras. Thailand dan Vietnam menjadi pengecualian karena keduanya merupakan negara eksportir beras. Filipina dan Malaysia dan Indonesia menghadapi risiko guncangan terhadap nilai perdagangan akibat kenaikan harga beras. Selain beras, sebagian besar negara ASEAN juga merupakan importir bersih biji-bijian dalam jumlah besar termasuk negara-negara ASEAN ke-6. Kenaikan harga gandum dan jagung di pasar global dapat meningkatkan tekanan inflasi impor. Namun, besarnya dampak terhadap inflasi akan berbeda di setiap negara. Hal tersebut bergantung pada bobot pangan dan keranjang konsumsi, di mana tingkat ketergantungan terhadap impor serta kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti subsidi dan pengendalian harga dapat mempengaruhi seberapa besar kenaikan harga pangan diteruskan kepada konsumen. Oleh karena itu, dampak El Nino terhadap inflasi tidak hanya ditentukan oleh kondisi cuaca. Dampak El Nino terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tidak merata dan terutama terkonsentrasi pada sektor pertanian.

Berikutnya, sahabat Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Angkatan Udara India Palam di New Delhi, India pada Jumat malam waktu setempat. Kunjungan Prabowo di India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS bersama Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden China Xi Jinping pada 12 hingga 13 September 2020. Di ujung tangga pesawat, sebagaimana disiarkan oleh sejumlah media India, prosesi penyambutan singkat digelar untuk Presiden Prabowo. Pasukan jajar kehormatan berdiri di tepi kanan dan kiri karpet merah. Sejumlah pejabat tinggi pemerintah India juga hadir, khususnya Menteri Batubara dan Pertambangan India Satish Chandra Dubey yang mewakili pemerintahnya menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Usai berjabat tangan dan berbincang-bincang singkat di apron AFS Palam, Presiden Prabowo lalu meninggalkan lokasi menuju ke hotel. Di New Delhi, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam siaran resminya, Menteri Satish Chandra Dubey menyatakan kemitraan yang kokoh dengan Indonesia dalam kerangka BRICS semakin memperkuat suara dan juga aspirasi negara-negara berkembang di panggung global.

Sama lagi, so itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Varialan Kisau di edisi Sabtu 12 September 2020 di Barang Suara Kanadel Febri. Nantinya sahabat, kita akan hadirkan program apresiasi Anda dengan lagu-lagu anak serta dongeng yang bakal menemani sahabat cilik di edisi kali ini Sabtu 12 September 2020. Dan makanya jangan kemana-mana sahabat, tetap stay tune di 91.2 Lengkisau FM.

sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Aku si itik buruk rupa, aku si itik buruk rupa, berenang menyelam terus melaju juga.
1: Kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak.
2: Bagaimana permainannya? Seru kan?
3: Menurutku itu tidak seru. Menurutmu seru?
4: Aku juga tidak suka. Menurutku kita sebaiknya bermain bridge.
5: Menurutku kita juga harus bermain bridge.
2: Ya, benar. Itu ide yang bagus. Tunggu sebentar. Aku datang. Jangan mulai tanpaku.
4: Astaga, perlombaannya sebentar lagi dimulai. Bulu dan parunya masih belum siap. Cepat, tolong aku, Kotek-Kotek.
3: Bibi Kotek.
6: Ini salahku. Mengapa aku menerima tugas ini?
3: Bibi Kotek.
4: Kita akan dipermalukan di depan para merak. Mereka pasti akan terus mengejek kita.
3: Bibi Kotek.
4: Kita akan dipermalukan di depan para merak. Mereka pasti akan terus mengejek kita.
3: Bibi Kotek.
6: Oh, ada apa, Nak? Kote-kote apa?
5: Perlombaannya besok.
6: Oh, benar juga.
4: Bagaimana kalau kamu lupa atau bingung? Lihat para merak berlatih siang dan malam.
7: Keesokan harinya, semua persiapan untuk lomba tari para bersayap di peternakan telah selesai.
8: Iya, anak-anak bebekku, jangan lupa kanan kiri kuek, kiri kanan kuek. Buka sayap kalian 90 derajat dan angkat paruh ke langit bersama-sama.
2: Mama, bagaimana kalau tiba-tiba aku ingin melompat dan berputar-putar? Aku harus bagaimana?
8: Ya, maksudku tentu saja.
9: Oh, Cray, yang ini saja baru sedikit kamu kuasai. Sebaiknya ikuti saja gerakan kami.
2: Mengikuti mereka? Itu gampang sekali. Rok itu keren sekali. Kusut semua.
10: Bagaimana penampilanku, Mama?
8: Mama menyukainya, putriku yang cantik.
10: Dan lengket sekali.
2: Kamu mau membuat siapa terkesan?
8: Kamu masih terlalu muda. Mama tidak mau mendengar hal seperti itu.
2: Siapa lagi kalau bukan Tuan Sok Gaya?
8: Apa? Kemari sekarang, Nona Muda.

0: Tes tes.
1: Kukuruyu.
0: Para peternak yang terhormat. Peternak, peternyi.
2: Para hewan peternakan.
0: Para hewan peternakan, perlombaan kita berlanjut. Dan sekarang, peserta berikutnya.
3: Maaf.
2: Pokoknya jangan merusak pertunjukannya ya.
0: Dan sekarang, para wakil keanggunan dan kedisiplinan. Si kuning dari danau. Maksudku, bintang-bintang danau.
3: Kanan, kiri, kuek, kiri, kanan, kuek. Angkat, turunkan, putar.
4: Semuanya berjalan lancar. Sampai sesuatu menarik perhatian si bebek buruk rupa.
5: Tolong, aduh, kakiku. Oh tidak.
3: Aku datang, tenanglah.

0: Mama, ayolah.
1: Itu tidak baik.
2: Bintang-bintang danau.
3: Ya, bagus. Aneh.
4: Berbeda.
3: Mungkin daya yang berbeda.

0: Maaf sekali.
1: Tidak perlu, Grey. Semua sudah tahu apa yang terjadi.
2: Tapi kalian tidak melihat belalang di panggung. Kukira itu se...
3: Kami sudah berlatih berbulan-bulan.
4: Jangan berani-berani minta maaf. Aku tidak akan menerimanya.
5: Wah.
6: Hari itu, si bebek buruk rupa tidak sempat menikmati kebahagiaan karena telah menyelamatkan nyawa akibat reaksi saudara-saudaranya.
4: Aku malu sekali. Dia tidak akan pernah melihatku lagi. Dia bilang aku tidak berguna. Wah.
6: Namun malam itu, bukan hanya perkataan saudara-saudaranya yang terus terngiang di telinganya.
7: Aku tidak sanggup melihatnya seperti ini, Kotek sayang.
8: Aku mengerti, atau mungkin tidak. Siapa tahu, mungkin dia akan membaik. Kita semua pernah seperti itu, kan? Jadi itu normal.
9: Aku tidak tahu.
1: Oh, bagaimana mungkin kamu tidak tahu, sayang? Apa kamu tidak ingat?
9: Aku tidak tahu apakah ini normal.
8: Sayang, kamulah yang paling mengenal anakmu. Dia anak kandungmu sendiri, benar kan?
9: Tidak, dia bukan anak kandungku. Aku menemukannya dalam telur besar di dekat danau.
1: Apa?
8: Shhh, diam.
1: Di luar peternakan? Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Kita akan diusir. Apa ayahnya orang lain?
9: Aku hanya ingin menjadi seorang ibu. Aku tidak bisa meninggalkannya di sana.
1: Bagaimana kalau dia pemakan daging? Dia akan memakan kita. Apa kamu gila? Bagaimana kalau dia tumbuh menjadi serigala?
9: Shh. Apapun yang terjadi, dia anakku. Aku harus melindungi, merawat, memberi makan dan membesarkannya. Akulah ibunya.
6: Saat itu, Grey akhirnya mengerti mengapa ia tidak pernah merasa cocok dimanapun. Si bebek buruk rupa meninggalkan lebih dari sekadar sarang yang hangat. Ia juga meninggalkan dunia tempat ia merasa tidak diterima. Di hadapannya terbentang perjalanan yang panjang dan sulit. Meski tampak berani, jantungnya berdebar kencang di setiap langkah. Untuk mengatasi rasa takutnya, ia memutuskan melakukan hal yang paling dikuasainya.
3: Lihat, bebek abu-abu datang, kuek, kuek, kuek. Semua melihat dia dan berkata, dia jelek.
10: Puh.
3: Lihat, bebek abu-abu datang, kuek, kuek, kuek. Semua melihat dia dan berkata, dia jelek sekali.
11: Diam dan dinginkan mesinmu, nak.
3: Lihat, bebek abu-abu datang, kuek, kuek, kuek. Semua melihat dia dan
11: Memangnya ini konser. Jangan berisik, biarkan kami tidur.
2: Tapi aku bernyanyi kalau takut. Memangnya tidak boleh?
3: Kalau tidak takut, aku tidak bernyanyi.
11: Kak, kak, kak, geng.
6: Anak bebek malang itu benar-benar kebingungan.
11: Kak! Kak!
2: Baik, maaf. Aku pergi. Kuek-kuek. Dadah.
6: Ia berlari menghindari para gagak hingga terjun ke semak-semak.
2: Wah! Hah? Aha! Makanan! Nyam-nyam.
12: Kamu baru saja memakan bagian paling segar dari wortelku. Siapa yang mengizinkanmu?
2: Burung-burung gagak mengejarku. Aku ketakutan dan lapar. Maaf.
13: Sebenarnya kamu siapa? Mengapa kamu sendirian di sini?
2: Aku tidak seperti yang kukira. Ibuku menemukanku di dekat danau. Aku sedang mencari tahu siapa diriku.
12: Apa kalian mengerti ucapannya? Apa kamu sedang mempermainkan kami? Katakan apa masalahmu. Mungkin kami bisa membantu.
2: Aku mencari tempatku. Aku sendirian. Apa kalian pernah melihat seseorang seperti aku? Semua tinggal bersama yang mirip dengan mereka. Kelinci bersama kelinci misalnya.
4: Kami belum pernah melihat makhluk sepertimu kan? Kamu bukan burung atau ayam jantan. Kamu ada aneh.
0: Mungkin dia hewan yang sudah punah ya.
5: Dengar nak, ini bukan lelucon. Hutan ini berbahaya. Saat malam tiba, para serigala datang ke sini.
2: Maksudmu serigala tinggi sekali yang berlarian membawa stopes madu itu? Seram!
0: Itu beruang, beruang. Bukan yang itu, yang menipu si tudung merah, Pau.
5: Serigala yang mencuri pakaian nenek dan menghancurkan rumah para babi itu.
4: Yang bergigi tajam itu, supaya lebih mudah memakanmu.
2: Ah, aku tahu, serigala jahat besar.
5: Apa kamu gila? Kalau kamu menyebut namanya, dia akan muncul tepat di depanmu.
2: Baik, baik. Aku diam. Semua penghuni hutan ini selalu menyuruhku diam.
6: Siapa itu? Mengapa dia sendirian? Apa dia juga tersesat?
12: Oh dia, itu rubah. Lupakan saja, dia pantas sendirian.
4: Tidak ada yang mau bicara dengannya.
2: Wah, sama sepertiku. Terima kasih makanannya. Semoga aku tidak bertemu kau.
0: Acuh tak acuh, lanjutkan perjalananmu. Kami mau kembali makan.
6: Grey berpamitan kepada para kelinci, lalu melanjutkan perjalanan sambil membayangkan danau. Namun tak lama kemudian, terdengar langkah kaki lain menginjak daun-daun kering.
0: Lihat makhluk jelek ini.
2: Ah!
13: Betapa indahnya.
2: Cantik, para kelinci tadi menyebutku hewan yang sudah punah.
0: Aku melihat dirimu yang sebenarnya.
2: Apa?
0: Aku bisa melihat ketakutanmu. Kamu seperti aku. Mereka mengira aku anjing. Padahal aku rubah. Karena itulah aku terbiasa sendirian.
10: Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu menggonggong?
14: Guguk, kita sama. Ikutlah denganku ke tempat gelap dan jauh. Tempat pepohonannya lebat dan tak seorang pun bisa masuk. Kita bisa bicara lama di sana.
2: Jauh, jangan ke sana. Kita bermain saja.
0: Peta umpet?
2: Kamu yang jaga.
0: Tidak, kamu yang menghitung. Aku yang bersembunyi. Hitung sampai 5.
2: Satu. Dua. Tiga. Empat. 5.
6: Namun pagi itu, Grey terbangun dan mendapati sebuah kejutan besar.
4: Mama, mama, dia sudah bangun, dia sudah bangun, Nun.
5: Ini gulali atau apa?
2: Jadi, kamu tidak akan memakanku. Mulailah dari lenganku. Ayo, akhiri penderitaan ini cepat-cepat.
15: Tidak ada yang akan memakanmu. Tenanglah. Hutan ini penuh kejutan, nak.
2: Aku sudah menyadarinya.
15: Terkadang kamu harus terlihat jahat untuk melindungi orang yang kamu sayangi. Dan terkadang kamu harus berhati-hati terhadap mereka yang terlihat baik.
2: Maksudmu, rubah itu?
15: Yah, dialah orangnya. Kalau aku tidak menemukanmu, kamu pasti sudah berada di dalam perutnya.
10: Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati. Omong-omong, pernahkah kalian melihat seseorang seperti aku di sekitar sini? Makhluk abu-abu jelek dengan ekor kecil dan kaki berselaput.
15: Sayangnya, kami belum melihat siapapun.
2: Kalau begitu, aku harus pergi. Jelas aku tidak mirip kalian.
15: Semoga kamu segera menemukan tempatmu.
6: Grey pun melanjutkan perjalanannya. Karena lebih dari apapun, ia ingin menemukan tempat istimewa yang benar-benar menjadi rumah bagi hatinya.
16: Jelek sekali kamu.
2: Hah? Kamu bicara denganku?
16: Apa ada makhluk jelek lain di sini?
2: Tamu juga tidak ramah-ramah amat.
16: Tahu apa jadinya jika seorang putri menciumku?
2: Apa?
16: Aku akan berubah menjadi pangeran tampan. Kalau kamu? Kurasa tidak.
2: Kalau seseorang menciumku, entahlah.
16: Kamu jelek. Wah, jelek.
2: Kata-kata itu benar-benar gila. Wow, kalau setiap ciuman bisa mengubah seseorang menjadi pangeran, seluruh hutan ini pasti akan penuh dengan pangeran.
6: Hari-hari pun berubah menjadi minggu, dan setiap sudut hutan tertutup selimut putih.

0: aku. Memangnya aku meminta diselamatkan. Aku hampir mati membeku.
1: Baiklah, kita lewati musim dingin ini bersama. Musim depan, kamu boleh membeku kalau mau. Mengerti?
0: Tinggalkan saja aku di sana. Tidakkah kamu lihat betapa jeleknya aku? Makhluk sepertiku bisa mati.
2: Lihat, nak. Aku melihat dunia dengan hati, bukan mata. Dan hatimu sama sekali tidak buruk. Setidaknya menurutku.
3: Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, si bebek buruk rupa berada di tempat yang sama sekali tidak memedulikan penampilannya. Ia menghabiskan sepanjang musim dingin di terowongan hangat bawah tanah sambil mendengarkan cerita si tikus tanah.
4: Kamu bisa mencium baunya, nak. Musim semi sudah tiba.
5: Benarkah? Ayo pergi bersama.
6: Tempatku ada di sini. Tapi perjalananmu masih panjang, nak.
3: Saat meninggalkan sarang, si bebek buruk rupa mengira hanya musim yang sedang berubah. Namun ternyata...
5: Apa? Bulu-bulu indah!
3: Si bebek buruk rupa telah tumbuh besar. Dan kini tampak seperti angsa-angsa anggun yang melayang di langit.

0: ia meninggalkan kesepiannya.
1: Ia terbang bersama kawanannya melewati hutan dan sungai. Tiba-tiba, ia melihat bencana di bawah sana.
2: Oh tidak!
1: Si bebek buruk rupa melawan kobaran api di barisan terdepan dan mengubah nasib peternakan yang dahulu selalu mengucilkannya. Saat asap perlahan menghilang, para hewan peternakan memeluk angsa-angsa itu erat-erat sebagai tanda terima kasih.
2: Mama?
3: Gray?
2: Mama!
3: Anakku!
4: Gray! Gray! Oh, Gray! Gray kembali!
2: Lihat, bebek abu-abu datang! Kwek, kwek, kwek! Semua melihatnya dan berkata, manis...
5: Tunggu sebentar. Coba kulihat gigimu. Apa kamu sudah menjadi pemakan daging?
2: Ya, aku sudah menjadi pemakan daging. Aku akan memakan kalian semua.
1: Gray kembali sebagai pahlawan kepeternakan yang dahulu pernah mengucilkannya. Karena kini ia tahu siapa dirinya dan mencintai dirinya apa adanya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
2: Musim panas telah berakhir dan hari yang dinanti, kambing-kambing kecil telah tiba.
3: Hei, ini hari pertama kita sekolah. Aku tak sabar bertemu teman-temanku. Aku juga.
2: Ibu kambing menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah. Ketika 7 kambing kecil sedang berjalan menuju sekolah, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti karena ia melupakan sesuatu yang sangat penting.
3: Aku lupa membawa buku gambarku. Kalian duluan saja, nanti aku akan menyusul.
2: Ketika kambing kecil itu sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, seekor serigala jahat bernama Jack yang selalu lapar sedang mengintai sasarannya di hutan.
4: Oh, itu terlalu besar. Yang itu terlalu kecil. Aku tak mungkin kenyang dengan itu. Itu juga terlalu cepat. Aku tak bisa menangkapnya.
2: Sang serigala terlihat sangat senang ketika ia melihat seekor anak kambing yang melintas.
4: Wow, anak kambing. Kesukaanku.
2: Untuk mengelabui si anak kambing, serigala besar yang jahat itu membuat antena dari ranting pohon di kepalanya dan membuat 2 sayap besar dari dedaunan.
4: Aku terlihat seperti kupu-kupu yang cantik yang bersahabat dengan kambing. Sekarang saatnya mengelabui anak kambing dan menjadikannya santapan yang lezat.
2: Saat kambing kecil memasuki pekarangan rumahnya, tiba-tiba ia melihat seekor serigala besar di hadapannya.
3: Kau Jack serigala besar yang jahat. Tolong.
4: Bukan. Aku bukan serigala. Aku seekor kupu-kupu. Lihatlah, apakah serigala punya antena seperti ini?
3: Tetapi kau punya ekor yang panjang.
4: Tapi aku punya juga sayap yang besar.
3: Wah, berarti kau kupu-kupu.
4: Betul sekali. Aku kupu-kupu yang terbesar di dalam hutan, tempat tinggalku yang sangat indah. Ayo ikut aku.
3: Tapi sayang, aku harus pergi sekolah.
4: Justru itu, kita pergi sebentar saja dan cepat kembali. Apa kau tidak ingin punya cerita petualangan yang seru yang kau ingin ceritakan ke temanmu di sekolah?
2: Jack, si serigala besar yang jahat dan kambing kecil mulai berjalan bersama memasuki dalamnya hutan. Ketika kambing kecil yang lain sedang melukis di dalam kelas, salah satu dari mereka memalingkan wajahnya. Ia melihat satu dari saudaranya tidak berada di tempat. Ia segera melaporkan pada gurunya. Dan mereka langsung mencari keberadaan kambing kecil itu. Sementara itu, kambing kecil yang mengikuti si serigala bertanya padanya dengan curiga.
3: Kupu-kupu kan terbang. Kenapa kau berjalan? Bukankah kupu-kupu harusnya terbang?
4: Ya, tapi jika aku terbang, akan ada badai datang. Sekarang tutuplah matamu dan hitung pelan-pelan sampai 3.
3: Baiklah. 1.
2: Jack serigala jahat itu mengikat dirinya ke batang pohon dengan tali yang tipis.
3: 2.
2: Ia mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri.
3: 3.
2: Ketika kambing kecil itu membuka matanya, ia melihat serigala jahat itu sedang mengepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri.
3: Wah, kau ternyata bisa terbang.
2: Tapi batang pohon itu tak kuat menahan berat tubuhnya si serigala, lalu patah. Dan ketika si serigala itu jatuh ke tanah, satu dari sayapnya berhamburan.
3: Oh, sayapmu patah. Biar aku carikan bantuan.
4: Tunggu, apa kau tak pernah lihat kupu-kupu bersayap satu?
3: Kupu-kupu bersayap satu?
4: Mereka hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Ayo, ikut aku.
2: Jack Serigala Jahat dan Kambing Kecil itu mendatangi satu tempat di hutan yang penuh dengan daun besar yang empuk. Serigala itu segera menaiki salah satu dari daun tersebut. Ia melompat, melompat dan terbang ke udara. Kambing kecil yang melihatnya sangat takjub dibuatnya. Kemudian, serigala jahat itu menghampirinya. Ia akan mulai memakannya. Tapi seketika itu, seekor gagak terbang dan hinggap di antena tepat di kepala serigala.
4: Gagak, tolong! Aku sangat benci gagak. Pergi! Hus, pergi!
2: Serigala itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan gagak itu mengambil antena dari kepalanya dan membawanya terbang.
3: Gagak itu mengambil antenamu. Terus kita harus bagaimana?
4: Ada juga kupu-kupu dengan satu sayap dan satu antena, kambing kecil.
3: Apa? Benarkah?
4: Ya, ikut aku ke dalam gua, di mana mereka tinggal, supaya kau bisa melihat sendiri.
3: Ya, kenapa tidak? Aku penasaran dengan mereka.
4: Selain itu, siapapun yang masuk ke dalam gua bisa belajar terbang.
3: Apa? Aku juga ingin bisa terbang. Pasti keren.
2: Semua mencari keberadaan kambing kecil di seluruh tempat di hutan. Saudara kambing itu menemukan potongan daun dan ranting yang patah di tanah.
5: Ada yang mencabut daun dan mematahkan ranting. Siapa yang berani berbuat seperti ini?
2: Ketika sang guru melihat jejak kaki besar di tanah, ia langsung menyadari bahwa itu adalah jejak serigala dan memberitahukan bahwa kambing kecil itu sedang dalam bahaya. Sementara itu, kambing kecil itu mulai memasuki pintu gua. Jack si serigala jahat segera melepaskan sayap dan antenanya. Bayi kambing kecil malang itu begitu ketakutan.
3: Tolong! Ternyata kau serigala besar yang jahat!
2: Sementara itu, guru dan kambing-kambing kecil yang lain mengikuti jejak serigala dan tiba di pintu gua dan segera bersembunyi. Gurunya mengambil tali yang lengket yang ia gunakan di kelas melukis, lalu memasang di kedua sisi pintu gua tersebut. Lalu, ia menyuruh kambing-kambing kecil itu menari di depan pintu gua. Mendengar suara dari kambing kecil, serigala itu langsung menghampiri.
4: Ahaha, ada banyak anak kambing di luar sana. Aku akan ambil dan kubawa juga.
2: Serigala itu menerkam kambing-kambing tersebut, tapi ia terjebak dalam tali yang lengket yang menghalangi pintu gua, lalu ia terguling dan menghilang masuk ke dalam hutan lebat.
4: Tolong! Tolong!
3: Terima kasih telah menolongku. Aku masuk dalam jebakan serigala hanya karena aku ingin bisa terbang.
6: Kau harus menjadi dirimu sendiri, kambing kecil. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun.
2: Kambing-kambing kecil itu kembali menuju sekolah bersama-sama dengan bersemangat di hari pertama. Sejak kejadian itu, kambing kecil tak akan terkena jebakan lagi. Karena segala informasi yang ia pelajari di sekolah membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Pagi itu, Goldilocks sangat-sangat bersemangat. Karena ia akan kendarai sepeda yang merupakan hadiah pemberian ibu untuk pertama kalinya.
7: Hati-hati anakku, jangan pergi terlalu jauh.
2: Saat Goldilocks berada di sepedanya, awalnya ia agak goyah. Kemudian mulai mengayuh seperti sedang terbang. Ia kendarai sepedanya sangat cepat. Pada saat ia memperlambat sejenak dan lihat sekelilingnya, ia sadar bahwa ia berada di tempat yang tak ia kenali.
3: Aku di mana? Ini bagian hutan yang belum aku pernah datangi sebelumnya.
2: Saat Goldilocks menyadari bahwa ia telah berada jauh dari rumah, ia agak khawatir dan putuskan untuk kembali. Saat ia kendarai sepedanya dengan kecepatan penuh, ia dengar letupan. Kemudian ia terlempar ke satu sisi dan sepedanya ke sisi lain dari jalanan.
3: Au!
5: kakiku sakit.
2: Goldilocks menangis karena ia tersesat dan juga karena bannya pecah. Tapi Goldilocks bukan satu-satunya yang menangis. Ia tegakkan tubuhnya untuk lihat siapa yang menangis di hutan selain dirinya. Ia menyeret sepeda bersamanya dan berjalan menuju tempat suara itu berasal. Tidak jauh, ia melihat seekor babi kecil menangis.
3: Babi?
8: Siapa kamu?
3: Jangan takut, aku Goldilocks. Kenapa kau menangis, babi kecil?
8: Skateboardku. Aku kehilangan skateboardku.
3: Sudah, jangan menangis. Lihat, sepedaku juga pecah bannya. Tadi aku juga sedih, tapi itu tak membantu sepedaku jadi lebih baik.
2: Saat babi kecil Gurki lihat ban yang kempes, ia lupa akan skateboardnya dan mulai agak tenang.
8: Itu sepeda yang sangat indah.
3: Memang cantik, tapi aku lupa jalan pulang. Aku harus kembali sebelum malam datang.
2: Babi kecil lupa tentang skateboardnya untuk sementara, karena ia kasihan pada Goldilocks. Ia katakan bahwa ia tahu setiap jalan di hutan dengan baik dan akan membantunya. Dan mungkin ia bisa temukan skateboardnya saat perjalanan. Goldilocks dan Gurki pun berangkat. Namun setelah beberapa saat, serigala raksasa muncul di hadapan mereka.
8: Itu serigala.
3: Jangan takut, babi. Mungkin ia juga kehilangan sesuatu. Halo, serigala.
2: Serigala berjalan pelan ke arah mereka dengan lapar.
9: Iya, aku kehilangan makananku. Tapi aku temukan sekarang. Aku penasaran. Siapa di antara kalian yang harus kutelan dulu?
2: Menyadari kejahatan serigala, Goldilocks ketakutan, tapi melangkah maju untuk lindungi babi kecil.
3: Kali ini, pemburu akan masuk hutan dan akan memburu serigala. Kau akan ditangkap sebelum kau menyakiti kami.
2: Serigala mundur dua langkah saat mendengar perkataan Goldilocks.
9: Pemburu? Oh, aku sangat takut.
2: Serigala lompat ke mereka dengan cepat. Babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri. Namun Goldilocks terperangkap di cakar serigala.
3: Tolong, tolong aku. Serigala menangkapku.
2: Serigala lari ke sarangnya dengan Goldilocks di pelukannya.
9: Pertama, aku akan memakanmu, kemudian kembali dan menangkap si babi.
2: Meskipun Gurki mengejar serigala itu, ia kehilangan jejaknya karena ia tidak cukup cepat. Kemudian ia kembali ke rumah untuk minta bantuan saudaranya. Di sisi lain, serigala yang serakah telah mengikat Goldilocks ke batu di sarangnya.
9: Oh, baiklah gadis kecil, kamu tunggu di sini. Aku akan tangkap si babi juga. Dan kemudian berpesta malam ini.
2: Saat serigala hendak keluar dari sarangnya, Goldilocks melihat skateboard itu di bagian pojok gua.
3: Hah? Skateboard itu seperti skateboard milik babi Gurki? Jadi kau yang mencurinya?
2: Serigala sangat marah pada Goldilocks yang menyebutnya pencuri. Ia ambil skateboard, menaikinya, dan kendarainya ke kiri dan kanan.
9: Ini skateboardku sekarang. Aku bahkan akan menggores namaku di skateboard dengan cakarku.
2: Sementara Gurki, si babi kecil dan saudaranya akhirnya tiba di dekat sarang. Tapi karena serigala sangat sibuk dengan skateboard, ia tidak menyadarinya. Gurki diam-diam mendekati Goldilocks.
5: Hai babi. Apa kau datang untuk menolongku?
8: Iya, jadi diamlah Goldilocks.
2: Gurki segera lepaskan ikatan Goldilocks. Serigala berbalik dengan skateboard di tangannya dan bertatap mata dengan Goldilocks dan Gurki.
4: Apa? Babi itu mencuri makananku?
8: Skateboardku. Ini adalah skateboardku. Di sini, di tangan serigala.
2: Serigala melempar skateboard ke samping untuk lompat ke Goldilocks dan babi kecil. Dan saat ia lari menghampiri mereka, saudara laki-laki Gurki masuk. Mereka melempar kastanya berduri kecil di kantung mereka ke arah serigala. Saat kastanya menyengat kakinya, serigala tersandung dan jatuh ke tanah.
9: Oh, apa ini? Ini menyakitiku. Ayo ke sini, babi kecil. Aku akan tangkap kamu.
2: Namun itu tidak membuatnya jerah. Dan ia bangun lagi. Ia akan melompat ke saudara laki-laki babi. Dengan kastanya berduri menempel di tubuhnya. Saat Gurki meraih skateboardnya, ia segera melarikan diri dari gua. Diikuti Goldilocks dan saudara di belakangnya.
10: Kita berhasil.
11: Yeay, hore, hore.
4: Kita berhasil, hore.
2: Serigala serakah menatap babi dan Goldilocks yang menjauh. Serigala telat menyadari bahwa mencuri sesuatu yang bukan miliknya adalah hal buruk. Saat mereka telah singkirkan serigala dan tiba di rumah babi, sebuah kejutan menanti Goldilocks.
8: Ayo, lepas penutupnya.
2: Saat Goldilocks mengangkat penutupnya, ia melihat sepedanya yang telah selesai diperbaiki. Dan ia pun sangat senang.
3: Oh, kau memperbaiki sepedaku. Terima kasih, babi.
2: Gurki menaiki skateboardnya dan Goldilocks menaiki sepedanya. Lalu mereka menuju rumah. Sejak saat itu, si babi kecil dan Goldilocks berteman baik seumur hidup.
12: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-et-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Race to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48-102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."
1: Uqtulu

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد.

0: mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Al-Quran, kitabullah. وخير هدي هدي محمد صلى الله

sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kekeliruan. Wa inna al-finar, keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya, kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah, serta mengingatkan agar ibadah selalu punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insyaAllah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insyaAllah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita saudaraku seiman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad, dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilahi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah dan bertaubat kepadanya, maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang 1 kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa 1, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian
berdoalah kepadanya di kala senggang, maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi syiddah, siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa, beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah, lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa. Syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar, karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Kata ada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya, memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya, dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astaghfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal, Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun, dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, "Tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya." Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah,
Tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat, maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement saudaraku seiman, mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafizahullah, pemimpin wilayah Goa, semoga Allah jaga beliau, dan juga seluruh masyarakat Goa ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu, kalau 800 ribu orang anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudara, jawabannya demi Allah iya, tinggal anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan, ya, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbik. وسبح واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat, karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad, dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, Nabi Hud berkata alaihi salam, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihi salam, banyaklah mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur. Hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan Dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, famata, kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Imran 135,
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengenai diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu saja, Al Hasan Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat, dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad Hasan, kata baginda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah, fayakulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayakulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta taklufa qalbu fadzalika arran alladhi dzakarahu Allah fi qawfi kitabih kallabarrana ala qulubin ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku, orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan dari dalam surah Hud ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi. Tapi potongan ayatnya adalah, Yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun duduk di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, Man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razakahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku.
Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji, seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, "Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang Anda sampaikan tadi." Kata syekhnya, "Silakan." Dia bilang, "Saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna ya firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, "Wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar. Sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak." Maka dia sama istrinya mengatakan, "Kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC. Di tempat tidur, di ruang makan, di halaman, selalu baca. Dan subhanallah," kata dia syekh, "bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, 'Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ayo kita istighfar."

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel di sini menemani sahabat di hari Sabtu 12 September 2026. Pastinya hingga pukul 2 siang nanti Eci hadirkan lagu tembang kenangan untuk sahabat Langkisau dalam musisi musik istirahat siang. Menemani siang hari ini sahabat bisa bergabung ya bersama Eci di sini di 0823741 4591 dengan request tembang kenangan ya, atau awal 2000-an yang teringat-ingat dengan masa-masa muda, atau memang masih muda ya waktu zaman anak-anak dulu, masih kecil-kecil dulu. Boleh di sini di 0823-7441-4591 via telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Sahabat Langkisau, pastinya ya di siang hari ini Eci mau informasikan dulu terkait waspada cuaca ekstrim Sumatera Barat di tanggal 11, 12, dan 13 September. Seperti sahabat Langkisau ketahui ya, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Kelas 2 Minangkabau mengeluarkan peringatan dini operasi potensi cuaca ekstrim untuk wilayah Sumbar, yang mana kemarin, hari ini, dan besok. Nah ya, jadi potensi seperti hujan lebat, petir. Nah, kita waspada semuanya. Dan pastinya sahabat ya, kalau ada tempat-tempat yang mungkin jalur airnya itu kurang bersih, nah coba sekarang kan ini lagi gak hujan, nah dibersihkan dulu supaya nanti kalau hujan turun jalur airnya tidak mengakibatkan banjir atau genangan air. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja. Oke, lagi di mana?
1: Lagi di rumah nih, Ci.
0: Lagi di rumah aja, enggak jalan-jalan.
1: Siap makan siang nih.
0: Oh, lagi siap makan siang. Apa kegiatannya hari ini?
1: Kalau sekarang nih istirahat dulu.
0: Istirahat dulu setelah berkegiatan di pagi hari ya.
1: Ya.
0: Oke, boleh Pak Putra Bayang mau kasih lagu apa nih?
1: Lagunya dari Obi Mesak.
0: Yang mana?
1: Judulnya Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu. Oke, boleh.
1: Boleh satu lagi ya?
0: Boleh, silakan.
1: Satu lagi itu lagunya dari Rano Karno aja lah.
0: Rano Karno yang mana?
1: Judulnya tuh Kau Yang Sangat Kusayangi.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Eci ya.
0: Oke, siap. Boleh salam-salam.
1: Salamnya pertama sekali buat Eci, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam juga buat Bibi, Adil Febri, Biwara Fanda, ada Geska Ulan. Salam juga untuk Pak Ali Pasar Baru, Ayah Verdi, Ayah Febri, Jonathan, Ari Apiampara. Salam juga untuk Mus Jaya, Mutiara Taylor, Pak Oga, Pak Jun Tanjun, Tekna, Ibu Nini, Bunda Sia, Bunda Gamel, Putri Langkisau. Salam juga untuk Kucang Panamo, Ayah Safira. Dibungkus saja lah semuanya.
0: Oke, siapa Putra Bayang, terima kasih. Nanti kita putarkan requestan lagunya ya.
1: Sama-sama ya, Ici. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra Bayang di Pasar Baru ya. Semoga istirahatnya makin asik ya, kita temani dengan lagu tembang kenangan. Pastinya sahabat Langkisau, seperti Ici bilang tadi, karena memang potensi cuaca ekstrim ini, seperti mungkin kalau kita di wilayah pesisir selatan udah merasakan ya, wilayah Empat Jurai, Kota Painan sekitarnya, tadi malam tuh hujannya ya, memang cuacanya panas, terus diguyur hujan yang memang tadi malam itu sempat ada petir-petir besar. Dan pastinya sahabat Langkisau, salah satunya kemarin kita perhatikan juga ya, kalau udah cuaca hujan, petir, nah hati-hati apa? Hati-hati nanti tersambar petir. Karena untuk di wilayah pesisir selatan di sendiri banyak juga nih korban-korban akibat sengatan dari petir yang menyambar.

0: Jadi sahabat Langkesau, misalnya sahabat, kalau lagi hujan deras tiba-tiba saat berada di luar rumah, jangan lupa untuk segera berteduh dan mengamankan diri. Nggak cuma berteduh dari hujan, tapi menghindari dari yang namanya sambaran petir. Karena kalau cuaca ekstrim, pasti kilat petir itu menyambar sahabat Langkesau. Nah, kalau misalnya kita lagi di luar ruangan, bagaimana Eci? Lagi membawa kendaraan, atau misalnya lagi berkumpul bersama teman-teman di luar lah gitu ya, bukan di tempat yang dalam indoor gitu. Caranya gimana berteduhnya? Cari gedung atau tempat yang bisa berteduh yang mana bukan di bawah pohon ya. Jauhi pohon tinggi karena biasanya energi petir itu bisa melompat dari pohon ke tubuh kita. Nah, kalau kita berada di ruang terbuka, nah kayak di sawah, terus lagi di lapangan atau lagi di ladang gitu ya. Nah, cari tempat yang bisa untuk berteduh. Nah ya, karena biasanya petir itu mencari objek yang tempatnya biasanya luas-luas. Nah, jauhi juga tempat tinggi yang banyak logamnya, seperti mungkin yang dekat tiang listrik, dekat menara, atau pagar kawat. Dan pastinya ya kalau lagi hujan, jauhi segera tempat-tempat yang ada genangan air karena bisa menjadi penghantar listrik ya. Dan kalau misalnya lagi naik motor apalagi ya, kalau mungkin naik mobil gak masalah, tapi kalau sahabat lagi naik motor ya, coba kalau lagi cuacanya itu memang petir, hujannya lebat sekali, nah lebih baik menepi ya, menepi sampai hujannya reda atau setidaknya tidak petir-petir lagi. Dan kalau misalnya sahabat berada di ruangan terbuka, gak ada tempat untuk berlindung, nah jangan lupa cara berdiri atau mengatur posisi tubuh. Nah, berdiri dengan merapatkan kedua kaki atau mengangkat satu kaki untuk mengurangi resiko aliran listrik melewati tubuh, dan gunakan sendal yang berbahan dasar atau sepatu berbahan dasar karet supaya aman gitu ya. Nah, sahabat Langkesau, pastinya ya kalau misalnya kita di dalam ruangan pun pastinya juga ada potensi kita nih terkena dampak dari mungkin sengatan listrik atau petir yang menyambar. Sengatan petir gitu ya. Akibatnya apa? Di dalam rumah biasanya akan ada kerusakan akibat lonjakan arus listrik kalau ada petir gitu ya. Makanya kalau sudah hujan terus banyak petir, banyak kilat, walaupun kita di dalam rumah, segera cabut semua perkabelan seperti komputer, TV gitu ya, pengisi daya ponsel yang mana memang listrik-listriknya ini tidak terlalu diperlukan gitu ya. Lalu jauhi jendela dan pintu dan hindari penggunaan air. Batasi penggunaan ponsel karena biasanya kalau dipakai lagi ngisi daya gitu ya, itu juga bisa kena kita. Jadi sahabat Langkesau, gak cuma di luar ruangan tapi di dalam ruangan kita juga tetap menjaga dan waspada dari dampak-dampak bencana hidrometeorologi dan saat cuaca ekstrim. Oke, Ayah dicoba lagi Ayah ya. Ayah Ferdi dicoba lagi, telepon di 082-374-41-451. Sebelum Eci hadirkan nih lagu-lagu yang kita putarkan nanti ya, ayo Eci nunggu Ayah Ferdi dulu deh. Halo, selamat siang Ayah. Bagaimana ya siang hari ini? Lagi istirahat, lagi santai.
1: Nah kok sekarang sering-sering putus di radio ini?
0: Sering putus apanya?
1: Ntar nggak kedengaran, terus kedengaran lagi.
0: Oh iya,
1: kedengaran lagi.
0: Ya itu terjadi karena tidak stabilnya jaringan, Ayah. Ya.
1: Tapi nggak lama-lama,
0: mungkin. Itu karena memang nggak stabil itu jaringannya, jadi kan misalnya kayak 3 detik hilang lalu nanti balik lagi gitu ya.
1: Paling sekian detik gitu. Nggak tapi sekian detik.
0: Iya, benar. Memang ya itu karena ketidakstabilan dari jaringan juga, karena cuaca kan lagi ekstrim ya, jadi kita juga tetap pantau aja. Oke, Ayah mau lagu apa siang hari ini?
1: Kumis Tipis.
0: Lagu apa?
1: Kumis Tipis.
0: Kumis Tipis?
1: Kumis Tipis.
0: Dari siapa itu penyanyinya?
1: Langsung tahu juga. Ya, lagunya begini nih.
0: Apa tadi?
1: Tipis-tipis kiasan, wajah kapan rungkawan.
0: Tunggu ya, kita cari dulu ya lagunya ya. Oke, ayah boleh salam-salam dulu lah.
1: Nah, selagi Eci cari. Selamat yang korusan. Sama Pak Al juga. Bu Nadi, Kak Dila, Bunda Murni dan Ayah Irfan. Iko Taniago dan Bunda Peggy. Pak Oga juga berupa ini.
0: Oke.
1: Nah, nama Puja di Jalan Darwin. Puja Tia, Tau di sana.
0: Judulnya ya. Kumis Tipis tadi ya?
1: Kumis Tipis.
0: Kumis Tipis kan ya?
1: Nah.
0: Dari Hetikus Endang, Rindu.
1: Oh, dari Hetikus Endang tuh.
0: Atau dari di, banyak nih, soalnya ada beberapa lagu nih dengan dengan lirik
1: juga,
0: itu.
1: Ada juga di Tipis, tapi iramanya gitu juga.
0: Ada juga Kumis Tipis Dasi Biru judulnya dari Tio Fanta. Yang mau yang mana? Ini juga lagu lawas.
1: Ada di Tio Fanta lagu ya.
0: Kayaknya yang dari Tio Fanta ini ya. Oke. Oke, oke, oke. Siap. Oke.
1: Ya,
0: boleh. Oke, okay, ya nanti kita tunggu putarkan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Ferdi di Tarusan. Semoga sehat-sehat selalu Ayah ya. Pastinya buat sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2, ada Ici Daniel di sini menemani dalam musisi musik istirahat siang hingga pukul 2 siang nanti. Oke, okay, kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, kita FM, selamat siang Eci Daniel.
0: Oke, okay, selamat siang Adit.
2: Apa kabar?
0: Sehat Adit.
2: Sehat, Adit sehat juga di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan siang sama goreng talu belado tadi.
0: Weh, talu belado, gimana rasanya?
2: Enak.
0: Enak, enak lah. Siapa bilang gak enak ya? Kalau balado pasti enak semua ya Adit.
2: Ya ini cuaca lagi panas di Kota Padang nih.
0: Lagi panas?
2: Iya.
0: Kalau di sini panas. Cuacanya hawanya hawa-hawanya panas. Tapi kalau cuacanya panas, ya berkabut iya. Juga.
2: Tapi mendung juga sih kalau hawa panas begini.
0: Iya, benar banget Adit, sama di sini juga.
2: Gimana nih lalu lintas di Kota Padang ya, Cidanil?
0: Kalau lalu lintas nggak gitu ramai ya, sepi ya, karena hari ini hari Sabtu, jadi orang nggak yang ke kantor, jadi nggak terlalu ramai lah.
2: Kalau Pantai Cerocok saat ini ramai ya?
0: Saat ini, kalau Pantai Cerocok dari mana Adit tahu Pantai Cerocok ramai hari ini?
2: Coba aja, coba manggis.
0: Oh, dipikir tahu, kayak statement soalnya kata-katanya itu.
2: Iya.
0: Kalau di Pantai Caroco sepi juga, nggak terlalu ramai Adit.
2: Oh, sepi juga pasti. Pantai Caroco ini banyak pedagang, pedagangnya.
0: Ya pasti, benar.
2: Ya boleh request.
0: Boleh.
2: Lagu apa deh, Daddy Dores? Ada nggak isinya nih?
0: Yang mana?
2: Apa yang mau Daddy Doresnya? Apa yang ada di playlist Eci Daniel Dedi Dores?
0: Banyak, kalau lagu Eci Daniel banyak di Dores.
2: Kasih satu judul dong nanti aku pilihin.
0: Ada lagu Dedi Dores sama Nika Ardila, Cinta di Antara Kita. Ada lagu Dedi Dores Lebih Baik Sendiri.
2: Cinta Kita aja deh dari
0: Oke Adit, siap. Boleh salam-salamnya Adit?
2: Itu aja requestnya, mungkin gak terkenal juga nih.
0: Iya.
2: Mau pukul 2 juga kan, ada program Seni dan Budaya juga kan.
0: Iya.
2: Salam untuk Kak Vivi, Adel,
0: ya.
2: Yo, Mbak Roma,
0: ya.
2: Pak Zal, selamat siang Pak Zal yang lagi mendengarkan, lagi menitol. Siapa lagi ya? Ayah Ferdi tadi ya gabung ya sama
0: Ayah Ferdi. Bilang ya. Sama Pak Putra Bayang, iya.
2: Moga saja deh semua sahabat lagi sahur dimanapun berada.
0: Oke Adit, baik nanti kita putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang dan sahabat lagi sahur. Kita hadirkan dulu sudah di request ya siang hari ini. Ada Bayang, ada Ayah Ferdi dan juga Adit. Jangan kemana-mana, Eci Daniel hadirkan teman kenangan dalam musisi sampai jam 2. Ada Obi Mesak, telepon rindu.

0: Onde? De apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

setelah kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Satu Pagi yang Cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Beli capek.
3: Jam lah, Ida. Dalam ayah galon tu, ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nang tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai sahabat Langkisau,
6: kami dari Udah Uni Pesisir Selatan.
5: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
6: di 91,2 Langkisau FM.
7: Media informasi edukasi.

tadi kita berada di penghujung musisi sebelum Eci Daniel beralih ke program selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung dalam musisi siang hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, Eci masih akan hadirkan program-program lainnya hingga pukul 5 sore nanti. Eci tutup dengan lagu dari Endang Estaurina, Apa Yang Kau Cari.

Di lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan bersama Eci Daniel menemani sahabat Lengkisau semua hingga pukul 3 sore nanti dalam program Seni Budaya, menghadirkan informasi seputar kesenian dan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana sahabat Lengkisau kabarnya di sore hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya di akhir pekan, di mana memang hari ini hari yang bersantai di Sabtu 12 September 2026. Sore hari ini sahabat Lengkisau Eci akan ajak jalan-jalan dan mengenal seni kebudayaan dari sebuah wilayah kepulauan yang cantik alamnya tapi juga cantik banget budayanya. Kali ini kita akan membedah kekayaan budaya dari wilayah Bangka Belitung.

Sahabat Langkisau, ada satu hal yang bikin kita kagum dengan daerah satu ini. Di dalam semboyan orang Bangka Belitung ada yang namanya Tongjin Fanjin Jitjong, artinya etnis Tionghoa dan Melayu itu sama saja, semuanya bersaudara. Nah, memang karena seperti yang kita ketahui ya, di Bangka Belitung mayoritas itu kalau nggak Tionghoa ya Melayu. Dan bagaimana sih dari dua suku ini menghadirkan kebudayaan yang kaya di Bangka Belitung? Nah, sahabat Langkisau, akulturasi budaya dari wilayah Bangka Belitung memang sangat kaya. Perpaduan budaya Melayu Tionghoa sudah mengakar selama berabad-abad.

Tradisi pertama yang kita akan berkenalan dari wilayah Bangka Belitung adalah cengben atau cengbeng gitu ya, yang mana ini merupakan tradisi sembahyang kubur di mana momen sakral semua warga keturunan Tionghoa dari berbagai belahan dunia biasanya bakal pulang kampung buat berziarah ke makam leluhur mereka. Tidak hanya warga Tionghoa saja yang melaksanakan, bahkan masyarakat Melayu Bangka Belitung setempat pun juga ikut penuh sukacita dan saling menghormati saat dilaksanakannya cengbeng ini. Kalau main ke pemakaman di wilayah Pangkal Pinang, suasana bakal dipenuhi lampion dan lilin-lilin.

Kekayaan budaya selanjutnya adalah tradisi makanan atau tradisi yang melibatkan makanan lebih tepatnya. Namanya nganggung ya, dan perang ketupat. Nah, dua tradisi ini lahir sama-sama dari kekayaan budaya yang melibatkan makanan di dalamnya. Kalau nganggung ini, nganggung adalah tradisi setiap kepala keluarga biasanya akan membawa talam yang berwarna talam kuningan gitu ya, yang berisi makanan dan ditutup dengan tudung saji berwarna merah dan bermotif khas, yang mana biasanya nganggung ini akan dibawa ke masjid atau balai desa waktu hari besar keagamaan atau upacara adat yang berisi nasi, lauk pauk sampai kue-kue tradisional. Setelah semua nganggung dikumpulkan, biasanya warga bakal duduk sama rendah di lantai dan makan bersama-sama tanpa memandang status sosial. Nilai gotong royong dan kebersamaannya ternyata mirip dengan tradisi yang biasanya kita juga lakukan di Minangkabau, itu makan bajamba ya. Nah, selain nganggung, ada juga yang namanya ritual perang ketupat. Nah, perang ketupat, perang kok pakai ketupat? Biasanya perang itu kan pakai senjata gitu ya, ada berbagai pria-pria kuat gitu ya yang berperang. Tapi ternyata di Pantai Tempilang di wilayah Bangka Belitung ada yang namanya perang ketupat, dimana ini bukan perang beneran, tapi perang ketupat di wilayah Pantai Tempilang ini merupakan ritual atau tradisi tolak bala, di mana masyarakat saling melempar ketupat sebagai simbol membuang hal-hal buruk dari desa-desa mereka. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ya ada beberapa tradisi dari wilayah Bangka Belitung. Masih banyak ya tradisi lain, tapi kita hadirkan dulu lagu berikut tetap di Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kembali bersuara Kak Nece Daniel dalam seni budaya di hari Sabtu 12 September 2026. Sahabat Lucky Show kali ini ya, tadi di awal kita sudah membahas beberapa tradisi dan kebudayaan dari wilayah Bangka Belitung. Nah, selanjutnya ada yang namanya budaya tari-tarian yang berasal dari Bangka Belitung. Salah satu tarian pergaulan yang energik bernama tari campak.

menggambarkan kegembiraan para remaja. Biasanya penarinya wanita dan pria akan saling berbalas pantun di panggung. Jadi tidak hanya menari saja, musik pengiringnya juga unik. Hasil akulturasi dari alat musik barat seperti biola dengan alat musik lokal seperti gong dan gendang. Selain itu, sahabat Lengkisau, kalau seni tarian ini menjadi salah satu seni tarian cukup populer di wilayah Bangka Belitung.

Nah, tari campak sendiri biasanya sering banget ditampilkan dalam upacara adat maras tahun namanya, atau penyambutan tamu, dan juga dalam berbagai kegiatan kebudayaan di wilayah daerah ataupun nasional. Nah, dan pantun yang dilantunkan pun biasanya juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Belitung, dari mana mensimbolkan kesederhanaan dan hangatnya budaya lokal. Kalau sudah membahas tari-tarian, selanjutnya pasti ya ada musik yang pasti kita bahas. Nah, sahabat Langkisau, ada yang namanya kesenian musik Betiong yang berasal dari wilayah Bangka Belitung. Nah, menurut Perpustakaan Budaya Indonesia, Betiong ini berasal dari kata ketiong yang merujuk pada suara burung beo. Nah, muncul karena saat gendang dimainkan, bunyinya akan terdengar seperti tiong-tiong gitu ya. Dan kesenian ini merupakan kesenian berbalas pantun yang menggunakan bahasa Belantu, yaitu bahasa tertua di Belitung dengan logat Melayu. Nah, dulunya Betiong ini sangat populer banget dan biasanya ditampilkan dalam upacara adat seperti maras tahun. Tapi sekarang malah lebih sering dipentaskan dalam acara pernikahan, kitanan, dan hajatan lainnya. Betiong ini punya keunikan, yaitu pada pantun yang disampaikan secara spontan. Isinya beragam dari sindiran, ya, terus jenaka hingga percintaan. Dalam pertunjukan seni musik Betiong sendiri, pemainnya biasanya harus mampu untuk membalas pantun dari lawan secara langsung. Kalau tidak, ia akan dinyatakan kalah dan digantikan sama pemain lain. Nah, karena itu ya, Seni musik Betiong ini menjadi salah satu kesenian yang menuntut kepiawaian berbahasa dengan kreativitas tinggi. Dan kesenian yang satu ini dianggap istimewa karena gak semua orang mampu melakukannya.

Selanjutnya sahabat Langkisau, ada yang namanya tradisi maras tahun. Nah, tadi sering banget Eci sebut-sebut ya, dalam biasanya seni-seni ini ditampilkan dalam kegiatan maras tahun. Nah, maras tahun sendiri merupakan salah satu upacara adat untuk para petani di Belitung sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil panen padi. Nah, biasanya digelar sekali setahun setelah musim panen dan jadi momen kebersamaan masyarakat desa yang biasanya dipimpin sama dukun kampung atau kepala kampung untuk memanjatkan doa keselamatan bagi masyarakat sekitarnya di Bangka Belitung. Nah, maras tahun sendiri punya nilai religius, gotong royong, sosial dan seni. Rangkaian kegiatannya biasanya berlangsung dari 3 sampai 7 hari. Wih, panjang. Diisi dengan berbagai macam pertunjukan tradisional kayak tari campak gitu ya. Terus tadi ada beripat berenggong, permainan lesung panjang dan lain sebagainya. Dan puncak perayaan dari maras tahun ini adalah pemotongan lepat besar, makanan tradisional berbahan dasar ketan. Ya, ukurannya itu besar, raksasa ya, yang nantinya akan dibagikan sama masyarakat dan pengunjung yang ikut ke dalam upacara ini. Walaupun gak diketahui sejak kapan si maras tahun ini dilaksanakan, tapi ini menjadi salah satu upacara adat populer yang dinantikan di Bangka Belitung. Biasanya digelar di wilayah Belitung di antara bulan April hingga Juni dan sering banget disamakan dengan tradisi selamatan di Pulau Jawa. Nah, maras tahun sendiri juga jadi ajang pelestarian budaya sekaligus jadi daya tarik wisata khas dari Belitung.

Dan yang terakhir ada tradisi Muangjong. Muangjong ini kalau dilansir dari jurnal yang judulnya Tradisi Adat Muangjong oleh suku Sawang di Belitung, merupakan ritual adat asal suku Sawang, suku asli Belitung yang memang dikenal bergantung sama laut. Tradisi ini tradisi yang melakukan prosesi larung laut dengan melepaskan jung atau perahu kecil ke tengah laut sebagai bentuk persembahan dan doa juga keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Sebelum jung dilepaskan, biasanya masyarakat akan melaksanakan ritual dengan menempatkan berbagai sesaji dalam perahu kecil ini. Dilengkapi juga dengan anca. Bukan anca bahasa Minang ya, tapi anca ini merupakan susunan kerangka bambu bentuknya rumah-rumahan. Dan biasanya anca ini akan diletakkan di dalam jong atau di dalam perahu dan menjadi salah satu penghormatan ya, dan permohonan perlindungan, keselamatan dan keberkahan saat para nelayan melaut mencari ikan. Nah, tradisi Muangjong biasanya digelar setiap tahun dan akhir tahun biasanya ya, di semester akhir dari bulan Agustus hingga November biasanya banyak sekali ya ritual jong yang dilaksanakan. Nah, biasanya tradisi Muangjong ini akan dilaksanakan saat datangnya musim angin barat yang dikenal dengan berombak besar. Dan biasanya juga berlangsung lama ya, 3 hari 3 malam. Dan biasanya akan finish atau diselenggarakan puncaknya itu di Pantai Mudong, Bangka Belitung. Biasanya setelah pelarungan jong, masyarakat suku Sawang juga akan menjalani pantangan melaut selama beberapa hari sebagai bagian penghormatan terhadap ritual yang dilakukan. Nah, itu tadi sahabat Langkisau beberapa kebudayaan, tradisi, kesenian ya dari wilayah Bangka Belitung yang dapat Eci sajikan dalam seni budaya kali ini. Tentunya sahabat masih akan ada program selanjutnya menemani nanti di pukul 3 sore dan Eci pamit undur ke belakang sebentar ya. Nanti kita bertemu lagi di jam 3 sore. Eci Daniel Hans sajikan dan hadirkan dulu lagu-lagu daerah berikut menutup perjumpaan kita dalam seni budaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.0.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.0.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, kali ini Eci Daniel kehadiran sesuatu yang spesial ya, menghadirkan sesuatu yang spesial maksudnya. Dalam talkshow spesial bersama Genre, dimana kali ini Eci Daniel sudah kedatangan ya, Duta-duta Genre Pesisir Selatan tahun 2026 yang akan mengangkat tema terkait keberanian remaja dalam mengambil kesempatan, mengembangkan potensi, dan berani mengambil peran untuk membentuk potensi masa depan. Sudah kedatangan dalam geber ya Genre Bercerita sore hari ini ada 3 narasumber kita. Nah ya, dari Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan, yang pertama ada Rahsup Darius, pemenang Duta Genre Pesisir Selatan 2026. Selamat sore Rahsup ya. Selamat sore, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Kak.
0: Waduh, terima kasih telah hadir ya. Yeah. Dan selanjutnya sahabat Langkisau, juga ada pemenang Duta Genre. Kalau tadi yang cowok, sekarang yang cewek, ada Aunis Kisha Verzi Ananta. Nah, takut salah Kak Eci. Siapa nih nama panggilannya, siapa ini cantik ini?
2: Aku biasa dipanggil Ananta Kak.
0: Ananta, oke okay, ya, Kak Eci panggilnya Ananta ya sore hari ini. Siap. Bagaimana kabarnya Ananta siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama, telah hadir. Terima kasih ya, kita dengar ceritanya Ananta nanti. Juga yang terakhir, Andi juga yang ganteng juga nih, ada Alifran Gunawan.
3: Ya.
0: Selamat sore.
3: Sore Kak.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Semoga ceritanya sore hari ini bisa juga menemani teman-temannya ya, Alif ya apa namanya. Oke. Dan pastinya sahabat Langkisau, kita akan membahas dalam spesial geber Genre Bercerita sore hari ini dari Rahsup, dari Ananta dan juga Alif. Dan tentunya ya sahabat Langkisau, kita penasaran kenapa ya genre ini selalu hadir setiap tahun ya. Apa sih latar belakang para muda-mudi Pesisir Selatan selalu pingin bersemangat ikut genre, dan tentunya terkait tema yang kita hadirkan sore hari ini. Langsung aja deh ya, kita kenalan lebih jauh bersama duta genre kita. Pertama ada Rahsup, silahkan.
1: Oke Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahsup Darius dan saat ini bersekolah di SMA Negeri 2 Painan, dan asal tempat tinggal saya di Jalan Pegoriung 3 Painan, dan saat ini diamanahkan sebagai The Winner Putra Putra Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Nah, ini membahas tentang materi kita pada hari ini nih Kak. Tentu kami di Duta Genre ini selalu memberikan tutor sebaya, selalu memberikan keberdampakan kepada masyarakat, terutama kepada remaja di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan tidak datang dua kali, dengan remaja selalu untuk berdampak bagi lingkungan. Dan tentunya berdirinya Rahsup di sini juga sebagai Duta Genre Putra dan sebagai The Winner tidak terlepas dari perjuangan dari awal hingga akhir. Nih, kalau misalkan latar belakangnya nih Kak, Rahsup sendiri itu sebetulnya orang yang dulunya itu introvert. Orang yang dulunya kepercayaan dirinya kurang. Tetapi setelah Rahsup melihat bahwasanya sebagai seorang remaja, kita harus punya berdampak kepada masyarakat, dan keberdampakan itulah yang menimbulkan rasa semangat bagi Rahsup untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini Kak. Dan juga sebelumnya Rahsup merupakan ketua OSIS SMA Negeri 2 Painan, kemudian juga ketua umum Green Generation Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2026. Jadi dari bentuk partisipasi sebagai seorang remaja nih Kak, ini memberikan semangat bagi Rahsup dan semangat bagi kami bertiga untuk bisa berdampak bagi negeri kami sendiri. Dan tentunya di sini Rahsup memang awalnya dibilang tidak percaya diri itu karena mempunyai berbagai macam aspeknya. Karena sebagai seorang remaja, tentu masa di mana kita mencari siapa jati diri kita, mencari apa tujuan kita, apa pencapaian kita, dan yang paling penting adalah keberdampakan kita bagi lingkungan. Gitu sih Kak.
0: Waduh, ternyata memang ya lihat-lihat nih genre ini banyak ya introvert-introvert awalnya ya. Tapi bawaannya ini wow sangat sekali ya, mencerminkan remaja Gen Alpha. Sekarang nih Gen Z atau Gen Alpha sih nih?
1: Gen Z.
0: Masih
1: Kak.
0: Gen Z yeah. Ya, bukan Gen Beta kan ya. Belum. Masih Gen Z, oke. Dan tentu saja ya, itu terima kasih Rahsup tadi ya. Ternyata memang latar belakangnya karena gak pede atau introvert tadi ya, melihat ini wah dengan latar belakang organisasi yang juga banyak ya, keren sekali dalam genre kali ini. Selanjutnya kita kenalan nih lebih lanjut sama Ananta. Silakan Ananta.
2: Halo Lucky Soul, sahabat Lucky Soul, dan juga halo Game Rangers. Aku Auniki Syafrizi Ananta, biasa dipanggil Ananta, dan saat ini bersekolah di SMA Negeri 3 Painan. Aku merupakan the winner Duta Genre Putri Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Nah, salah satu alasan besar aku mengikuti audisi Duta Genre tahun ini yaitu aku melihat bagaimana para remaja-remaja ataupun teman-teman sebaya aku yang kurang sekali memiliki yang namanya informasi terkait kesehatan remaja ataupun hal-hal lain yang akan berdampak bagi kita nantinya di masa depan. Nah, dengan hal itu aku termotivasi nih Kak untuk ikut menjadi salah satu pelopor dan juga menjadi salah satu pelaku untuk memberikan yang namanya informasi dan juga memberikan yang namanya kesempatan ataupun hal-hal yang baik kepada teman-teman remaja yang ada di pesisir selatan terkhususnya ataupun sahabat langkisau yang lagi ada di rumah untuk lebih perhatian terhadap yang namanya kesehatan remaja maupun perencanaan hidup masa depan. Nah, salah satu hal yang aku expect banget dengan genre ini Kak, kita tuh diajak untuk yang namanya memiliki perencanaan hidup, di mana sebagai remaja sendiri kita tuh harus memiliki yang namanya, yang pertama pastinya kita mau sekolah di mana nantinya, bakal melanjutkan karir seperti apa. Nah, ternyata hal ini sudah ada nih Kak materinya di genre itu sendiri, sehingga nantinya kita berharap sebagai duta genre tentunya akan menghadirkan remaja-remaja yang aktif ataupun remaja-remaja berkualitas nantinya setelah kami berada di usia remaja ataupun usia dewasa nantinya.
0: Oke, okay, terima kasih Ananta penjelasannya. Sama-sama, Kak. Ya. Kalau Ananta latar belakangnya ya pingin concern kesehatan remaja ya.
2: Benar banget.
0: Kalau kesehatan memang semua umur, semua usia, tapi remaja seringkali terlupakan ya.
2: Benar sekali.
0: Kalau di rumah sakit di apa itu rata-rata kesehatan masyarakatnya untuk yang sudah berumur iya, atau buat anak-anak yang kecil-kecil banget ya, bayi biasanya gitu ya. Nah, selanjutnya terima kasih Ananta ya.
2: Sama-sama, Kak.
0: Ada juga Alif nih. Alif, silakan dong perkenalkan dirinya lebih jauh nih ya.
3: Hai, halo sahabat Langkisau dan halo Grangers. Perkenalkan di sini nama aku Alif Rangdawan, biasa dipanggil Alif. Alhamdulillah tahun ini aku diamanahkan sebagai kategori Duta Kabupaten Layak Anak Putra tahun 2026. Untuk asal aku aslinya adalah warga dari Indrapura, Kecamatan Airpura. Dan aku merupakan alumni dari Mandua Pesisir Selatan. Dan okay, insya Allah akan menyambung dunia perkuliahan sesaat lagi.
0: Okay.
3: Kalau untuk apa sih, kenapa sih sebagai remaja aku tuh mau gabung sama genre. Dan kenapa genre itu cukup eksis di kalangan remaja. Awalnya aku sebenarnya tidak terlalu tertarik kepada genre pada awalnya. Karena di tahun 2025-2024 itu juga udah tahu apa itu genre, cuman masih belum tertarik karena belum jelas nih apa sih itu genre dan apa sih fungsi-fungsi genre, dan rasanya tidak ada gitu. Tapi setelah berlangsung di tahun 2024-2025, ternyata bukan genrenya yang tidak berdampak atau tidak melakukan kerja atau bagaimana, tapi ternyata mungkin perhatian remaja yang sudah teralihkan oleh media sosial yang udah banyak banget nih kenakalan-kenakalan yang terjadi. Jadi di tahun 2025 itu ada alumni juga dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan yang mana dia mengikuti lomba atau mengikuti ajang Duta Genre, dan alhamdulillah menjadi the winner pada saat itu Bang Fadli pada saat itu the winner putra tahun 2025. Dan itu memotivasi saya untuk mampu berdampak juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Darius tadi. Namun kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang seandainya tidak aktif di sekolah tidak aktif di lingkungan tertentu, tetapi genre memberikan wadah seperti itu. Genre memberikan wadah kepada kita untuk sama-sama belajar, bukan menjadi yang paling terbaik, tetapi bagaimana kita sama-sama berkembang. Jadi menurut saya genre merupakan salah satu media dan wadah yang sangat cocok bagi remaja untuk berkembang dan berdampak untuk lingkungan. Mungkin sekian, Kak.
0: Oke, terima kasih Alevia. Nah, sebelum kita lanjut dalam kesempatan kita kali ini bersama Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan, kita rehat sejenak ya, karena mau masuknya azan sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Sahabat Langkisau, kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi dalam Genre Genre Bercerita talk show spesial sore hari ini.
4: أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: Kembali bersama Eci Daniel, sahabat Langki Isau, dalam talk show spesial GBR Genre Bercerita ya, bersama tiga narasumber kita, Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Dan pastinya sahabat Langki Isau, kalau kita membahas genre gitu ya, pasti kita penasaran nih dengan kegiatan-kegiatan atau program-program kerjanya, yang mana setiap tahun tuh ada aja inovasinya ya, selalu ada inovasi, ada yang berbeda. Nah, boleh dong dikasih tahu ke Eci nih, dan mungkin sahabat Langki Isau di rumah, apa sih program kerja tahun 2026 ini dari Duta Genre kita? Silahkan, siapa yang mau ngasih tahu nih, atau yang mau menjelaskan pertama?
1: Oke, mungkin boleh aku aja dulu, Kak?
0: Boleh.
1: Oke, sebelumnya juga selamat sore juga buat Radio Langki Isau serta Gen Rangers dimanapun berada. Kami dari genre ini, Kak, itu sudah ada melakukan berbagai macam program kerja. Dan salah satunya pada kesempatan kali ini kita hadir di Radio Langki Isau itu dengan program kerja GBER, Genre Bercerita. Dan tadi pagi nih Kak Eci, kami dari genre itu hadir di Mansatu Pesisir Selatan. Itu kami melakukan kegiatan senam bersama dan juga edukasi kepada sekolah Mansatu Pesisir Selatan. Nah, ini dalam rangka juga Hari Olahraga Nasional. Makanya kami berkolaborasi dengan Pig Air Ilyas Yaakob, Mansatu Pesisir Selatan, menghadirkan berbagai macam kegiatan dan kami selingi dengan edukasi-edukasi. Dan untuk beberapa program kerja sebelumnya, kami di Genre Kabupaten Pesisir Selatan itu sudah ada melakukan berbagai macam program. Di bulan Agustus kemarin, untuk memperingati HUT RI ke-81, kita mengadakan kegiatan perlombaan baik secara offline dan secara online nih Kak. Dan alhamdulillahnya partisipasi dari masyarakat, terutama oleh remaja, itu sangat luar biasa nih Kak Eci. Itu kita lihat bahwasanya data yang mengikuti perlombaan itu hampir di 30 orang yang mengikuti berbagai macam kegiatan. Kita ada perlombaan lomba baca puisi, lomba storytelling, dan yang terakhir kita ada perlombaan e-sport Mobile Legend. Dan ini nih yang paling diminati oleh para peserta, karena kita mengumpulkan 32 slot untuk pertandingan Mobile Legend sendiri. Tetapi diselingi juga bahwasanya dari genre kami memberikan edukasi nih Kak Eci, bagaimana penggunaan media sosial, bagaimana games online itu, dan juga bagaimana nantinya peran generasi muda untuk menyumbang generasi emas 2045. Dan sebelum itu juga kami ada berbagai macam kegiatan, yaitu genre Ghost to School. Kami hadir di beberapa sekolah Kak Eci, karena kami lihat banyaknya permasalahan-permasalahan kenakalan remaja di sini Kak Eci, dan salah satunya itu ada perundungan, bullying, yang kami angkat dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial untuk memberikan solusi. Dan kami menemukan juga nih Kak Eci, di selatan itu ada pengguna narkotika oleh pelajar.
0: Waduh.
1: Nah, ini sangat kami kejutkan sekali. Nih, Bapak Ibu di rumah nih, para orang tua ini perlu kita melihat juga bahwasannya bagaimana pergaulan ini bisa berdampak bagi anak-anak. Karena di sini kami lihat nih Kak, si pelajar ini bukan hanya pemakai tetapi pengedar sabu itu tersebut. Jadi di sini kami sebagai Duta Genre hadir bagaimana kita bisa memberikan konselor sebaya, kita bisa memberikan edukasi, motivasi kepada remaja, bagaimana penggunaan-penggunaan itu, apalagi ini kita masih statusnya berpendidikan, masih sekolah, dan ini sangat tidak sesuai dengan ajaran agama kita, dengan bagaimana norma sosial kita, dan sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, kita perlu menjaga itu sendiri. Mungkin daerah ini sih Kak Eci.
0: Oke, ternyata programnya sangat langsung ya kepada masyarakat, lebih tepatnya kepada remaja-remaja. Dan langsung ketemu nih, ini ada teman-teman yang butuh bantuan ternyata.
1: Betul.
0: Mantap, itu salah satu programnya tadi ya, lomba offline online. Itu kemarin hadiahnya penasaran kayak gini. Aduh. Ada hadiah gak sih itu yang ikut lomba kemarin?
1: Ah, tentu ada di Kak Eci. Karena ada kemarin itu kami memberikan juga tabanas, kemudian juga memberikan piagam penghargaan kepada pemenang. Dan ternyata nih Kak Eci, Perlombaan ini tidak hainya pesertanya di Painan saja, tetapi ada dari Batang Kapas, ada dari Kambang, ada dari Suranti, dan juga ada dari Bayang nih Kak Eci. Jadi tidak hanya kita pusatnya, memang pusat kita kegiatan ini di Painan, tetapi pesertanya hadir di seluruh kabupaten, daerah-daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Nah, keren banget ya. Memang karena genre ini kan bukan duta Kecamatan Pajurai, tapi Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Betul.
0: Nah, keren sekali. Dan apa nih program selanjutnya mungkin? Kalau itu kan yang sudah dilakukan, ada program yang akan dilakukan? Boleh siapa yang mau nambahin? Oke. Ananta mau nambahin, boleh, silakan. Boleh.
2: Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang bakal kita lakuin setelah ini kan Bang, di mana kami juga akan melaju ke yang namanya Adu Jaknas di Genre Sumatera Barat nantinya di tahun 2026. Nah, kami sebelumnya sudah merancang nih Kak beberapa program kerja, seperti salah satunya yaitu Bertahan yang dimiliki oleh Bang Rasup sendiri bersama Tahanan.
1: Bersama Tahanan menuju masa depan.
2: Menuju masa depan. Nah, untuk program aku sendiri itu ada yang namanya Bersila Kak, bersama Dia Si Luar Biasa. Nah, program ini berlatar belakang kepada remaja-remaja ataupun teman-teman yang memiliki keterbatasan Kak. Bersama teman-teman inklusif nantinya kami akan memberikan yang namanya edukasi ataupun pendekatan, sehingga apa? Sehingga nantinya teman-teman inklusif akan ikut memiliki masa depan yang juga cerah Kak, sesuai dengan tema kita pagi ini ya Bang.
1: Betul sekali.
2: Pada sore hari ini, dimana sebagai remaja kita tuh juga harus memiliki yang namanya perencanaan masa depan, dimana kita mulai dari sekolah ataupun walaupun nantinya kita memiliki yang namanya keterbatasan, kita harus memiliki yang namanya plan B dan juga plan C tentunya Bang Rasul. Benar itu juga Kak Ici?
0: Benar banget ya.
2: Nah, salah satu pengalaman yang pernah aku rasain selama menjadi duta genre semenjak grand final kemarin di bulan Juli, yaitu antusias remaja-remaja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap duta genre ini sangat besar loh Kak Eci. Aku takjub sekali, apalagi saat kami berkunjung ke sekolah-sekolah terutama Mandua Pesisir Selatan. ada alumni-nya di sini. Benar banget, bersama Mandua Pesisir Selatan kami hadir kemarin di salah satu rangkaian kegiatan MPLS untuk mengajarkan ataupun memberikan edukasi terkait remaja pastinya. Nah, di sana tuh besar sekali ke antusiasme dari teman-teman yang ada di Mandua Pesisir Selatan. Aku takjub banget sih. Gimana tuh, Bang?
0: Ada tambahan dari Bapak alumni gitu.
3: Ya kalau dari aku mungkin mengenai proker kami dari genre ini udah cukup luar biasa banget seperti yang disampaikan juga tadi, dan banyak banget nanti kedepannya proker-proker yang akan kami laksanakan. Cuman fokus kami itu sebenarnya sebagai duta genre, bagaimana sih kami menciptakan lingkungan yang tidak hanya sosialisasi saja. Makanya kami ada genre merdeka, kami buat kayak ada pertandingan yang bertatap muka, ada juga yang online. Jadi kami ingin remaja itu mempunyai wadah tidak hanya secara online tapi offline juga kita sediakan gitu dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena sebagai remaja sebenarnya kita ini hanya kekurangan tempat yang positif aja.
1: Betul.
3: Karena kalau gak ada tempat positif kayak genre mungkin udah lari ke narkoba atau kayak sebagainya lah gitu. Jadi genre ini ya kami seberusaha mungkin untuk memberikan wadah kepada seluruh remaja untuk dapat melakukan hal-hal positif seperti itu.
0: Oke ya. Jadi intinya program genre ini menjadi wadah buat semua sahabat-sahabat atau Gen Rangers tadi ya, yang akan memberikan tempat yang aman ya, tempat yang sehat buat remaja-remaja pesisir selatan. Kalau tadi lomba-lomba, terus jadi apa lagi tadi, ada bersila untuk teman-teman inklusif, terus juga ada menjaga kesehatan. Nah, kayaknya penasaran nih, kalau genre sendiri itu kemarin apa sih suka duka ikut lomba genre? Nah ini ya, tadi kan latar belakangnya ikut genre, gimana nih kemarin kalian, karena baru ya, baru beberapa bulan yang lalu itu lomba dan final juga, dan gimana sih perasaannya bisa kayak wah ini laju ke babak berikutnya, masuk final, terus ini ya di karantina ya?
1: Iya.
0: Boleh ceritain sedikit dong, siapa yang mau cerita dulu? The winner dulu ya, laki-laki. Oke, silahkan.
1: Oke, Kak Eci. Mungkin sebelumnya Rahsup sampai di titik-titik ini ya Kak Eci ya, sebagai The Winner Putra Kabupaten Pesisir Selatan, itu sampai sekarang masih belum menyangka nih Kak Eci.
0: Kenapa?
1: Karena rasanya kita bersaing dari 26 dan 13 pasang duta genre yang hadir, itu rasanya kompetisinya sangat sengit sekali Kak Eci. Karena kita bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang berprestasi di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri. Dan kalau dibilang suka dukanya sih Kak Eci, kayaknya kebanyakan lebih banyak sukanya deh gitu. Karena dari awal memilih duta genre ini sampai detik ini tidak salah pilihan nih Kak Eci. Karena ternyata sampai pun udah masuk ke dalam duta genre dan menjabat di tahun ini, rasanya masih senang untuk memberikan kontribusi dan memberikan keberdampakan kepada lingkungan. Dan pada kami kegiatan kemarin itu Kak Eci, dari karantina, kami dari pembekalan materi, kemudian di sana kami bersaing dengan beberapa peserta-peserta hebat lainnya, kemudian kami memaparkan presentasi yang nantinya lolos kepada top 6, top 6 duta genre Kabupaten Pesisir Selatan. Dan dari sana Kak Eci, kami melihat bagaimana ide-ide cemerlang dari remaja-remaja yang ingin memberikan kontribusinya bagi negeri. Dan kami masuk kepada jajaran top 6, kemudian masuk ke top 3 dan memberikan ada sesi Q&A-nya nih Kak Eci. Itu kita langsung ditanya oleh dewan juri, oleh Uda Dimas, kemudian juga dewan juri yang berasal dari provinsi lain, dari Padang. Dan sekiranya pertanyaan-pertanyaannya itu sebetulnya kemarin itu gugup, tetapi bagaimana kami bisa menjawab dengan baik dengan durasi waktu 45 detik itu, dan akhirnya kami bisa terpilih sebagai the winner Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026.
0: Wah, pengalamannya ternyata menarik ya. Kalau Anata sendiri, ada pengalaman tak terlupakan di masa karantina atau di final?
2: Aku punya salah satu hal yang gak bakal aku lupain sih Kak, seumur hidup selama aku menjadi duta genre. Ya, yang pertama saat di masa karantina, tentunya kami di karantina selama 3 hari di Hana Hotel yang berada di Painan. Nah, di sana tuh kami di karantina menjalin yang namanya silaturahmi ataupun kebersamaan, di mana kami pagi sudah berkumpul untuk sarapan, senam, dan nanti sampai malam kami 24 jam bersama rekan-rekan genre. Nah, ada satu hal yang sangat menarik di mana kami, ini mungkin cerita-cerita lucu-lucu yang ada di karantina awalnya. Kami pernah kehilangan kartu Kak, kartu pintu kamar. Nah, dan ternyata itu diselamatin sama salah satu senior genre yang ada di sana. Dan ini sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk kedekatan kami dengan senior tentunya dari angkatan-angkatan yang berada di atas. Nah, itu gak bakal aku lupain sih sebagai hal yang paling memorable yang ada di karantina. Nah, kalau semasa grand final sendiri, nah itu juga gak bakal aku lupain nih Kak, karena bertepatan di hari grand final itu aku ada lomba debat bahasa Indonesia di SMA aku. Jadi aku mewakili Kabupaten Pesisir Selatan kala itu. Nah, jadi aku udah cepet-cepetan nih Kak, dari pagi aku dari hotel lalu ke sekolah. Dan kebetulan kan kami grand final mulai di jam 1 atau jam 2 Bang kemarin itu?
1: Jam 2.
2: Nah, jadi aku udah habis lomba ini langsung cepet-cepetan ke
0: berpacu ke dengan waktu.
2: Berpacu dengan waktu. Namun gak nyangka juga alhamdulillah bisa membawa ini pulang,
0: membawa gelar The Winner.
2: Iya,
0: mantap sekali. Nah, kalau Alif, apa nih yang tak terlupakan selama karantina dan final ini?
3: Wah, kalau untuk karantina sih seru-seru banget ya Kak, dan banyak suka dukanya. Dan Alif merupakan salah satu mungkin peserta yang paling sering kena omel, kena marah. Karena awalnya itu gak menyangka karantina itu mungkin kayak semi militer lah mungkin.
1: Betul
3: ya
1: banget.
0: Disiplin
3: disiplinnya gitu, waduh ya. Ternyata memang menjadi seorang duta itu nggak mudah. Dan diajarkannya itu memang sedetail itu, kita bangun pagi, kita harus ikut senam, makan satu harus makan semuanya, harus habis dan nggak boleh bersisa. pokoknya waktu itu nomor lot aku tuh kak 03. Jadi aku masih terngiang banget nih, kayak 03 pasti ada terus tegurannya, baik mengenai rambutnya lah, kedisiplinannya lah. Jadi itu sih yang mungkin gak bisa dilupain. Tapi kalau untuk grand final, mungkin teman-teman tadi udah punya persiapan juga gitu kan, udah menghadapi Q&A. Dan sebenarnya pribadi juga pengen banget tuh merasakan yang namanya Q&A, karena udah mempersiapkan juga materi dengan baik. Dan juga kayak, jadi pas pengumuman top 6, jadi aku kan gak masuk top 6 nih kak. Jadi waktu itu gak masuk top 6, langsung keluar dari panggung, karena kan dipisahkan antara yang top 6 sama enggak. Jadi di situ tuh udah kayak pasti rasa kecewa, rasanya itu pasti ada. Tapi di sisi lain aku juga berusaha menyemangatkan teman-teman yang lain yang sekiranya udah mungkin udah sedih, tapi di situ kita ambil pelajaran bahwasanya kita punya tempat kita masing-masing. Betul. Gitu. Jadi pas grand final masih sedang sedih-sedihnya karena nggak dapat top 6. Kemudian tibalah pas saat pengumuman atribut atau nominasi. Awalnya nggak nyangka sama sekali untuk dapat nominasi Kabupaten Layak Anak, yang merupakan nominasi baru juga nih kak di Kabupaten Pesisir Selatan, baru tahun 2026 ini ada oleh Dinas Sosial. Jadi pastinya dengan diberikannya amanah ini akan belajar lebih baik lagi dan berusaha berdampak untuk lingkungan ya Rasu.
1: Ini ada satu nih Kak Eci.
0: Apa itu?
1: Momen yang tak terlupakan bagi Rasu sendiri.
0: Apa itu?
1: Itu kehilangan nomor lot.
3: Benar, benar.
0: Waduh.
1: Iya, di sana mungkin rasanya udah campur aduk ya Kak Eci, karena dengar-dengar kemarin itu bagi teman-teman yang kehilangan nomor lot itu langsung didiskualifikasi begitu.
0: Waduh.
1: Jadi memang rasanya kemarin campur aduk, rasa sedihnya, kecewanya dan lain sebagainya. Tapi untungnya nih Kak Eci, ada senior yang baik hati yang memberikan dan rela mencari nomor lot itu. Dan tahu Kak Eci di mana temunya?
0: Di mana ketemunya?
1: Di depan Akbar Baitur Rahman Painan.
0: Waduh.
3: Sholat ya.
1: Iya betul sekali. Jadi ini buat kakak yang menemukan itu, dan senior kita itu namanya Kak Alia nih Kak Eci.
3: Waduh.
1: Itu menemukan dengan berusaha payah bersama Bang Fadil, menemukan nomor itu di tengah jalan. Karena kemarin itu kami itu dari Hotel Hana, dari tempat kami karantina ke PCC itu harus jalan kaki.
0: Iya.
1: Jadi ketika kami jalan itu ternyata tidak sadarnya nomor ini jatuh.
0: Jatuh.
1: Dan untung tapinya dibantu sama senior dan menemukan nomor itu dan bisa kembali beraktivitas dan bisa kembali memakai nomor itu di dada. Dan satu lagi nih Kak Eci, Rasup itu sebagai Pak Lu di Duta Genre.
0: Pak Lu ini apa ini ya?
1: Pak Lu itu semacam bagaimana dia bisa memimpin dari teman-temannya. Jadi nantinya ada Pak Lu, ada Bu Lu. Pak Lu tentu di sini harus menjaga, harus melihat kembali teman-teman yang putra. Jadi kalau mereka belum bangun, maka Pak Lu harus bangun duluan. Gak habis makan, harus dihabisin sama Pak Lu. Jadi itu rasanya sedikit momen dan kenangan, walaupun kemarin itu banyak suka dukanya nih Kak Eci. Tapi itu salah satu momen yang sangat berharga yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Dan dari sinilah sesuai dengan materi kita pada hari ini, bahwasanya itu kesempatannya tidak datang dua kali. Jadi kesempatan yang bahwasanya kalau salah satu apa ya, pegangan yang selalu Rasu pegang itu adalah untuk mencapai hal besar itu tidak dimulai dengan langkah yang besar, tetapi dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Aduh. Itu yang Rasu lakukan tiap hari dan juga sampai pada akhirnya berhasil mendapatkan gelar The Winner Duta Genre Putra Kabupaten Pesisir Selatan yang nantinya melaju ke tingkat provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, berarti ini dua The Winner kita, ada Rasup dan juga Ananta ya Alif ya. Kasih support dulu dong teman-teman.
3: Iya, aku menjadi saksi banget antara dua The Winner ini, karena kemarin pas kehilangan nomor itu aku jadi saksi dia gak tidur. Dia gak tidur mikirin itu, karena ya pastinya ada kecemasan itu kak. Dan aku juga jadi saksi Ananta yang make up sambil lomba debat. Bayangkan debat bisa sambil make up gitu. Jadi emang menjadi seorang the winner itu memang susah. Menjadi duta itu benar-benar suatu hal yang berat sebenarnya, Nami. Seperti yang dikatakan oleh Rasu tadi dan juga Ananta, menjadi seseorang yang hebat itu tidak harus dengan langkah yang langsung besar, tetapi dari langkah kecil yang konsisten.
1: Betul sekali.
0: Mantap sekali. Ini lebih dewasa kayaknya daripada Kak Eci, teman-teman genre ini semuanya ya. Nah, bolehlah sebelum kita tutup nih ya, Kak Eci mau tanya dong. Kalau kita udah happy-happy tadi ya, ya intermezzo. Nah, bolehlah sekarang, boleh dong dikasih saran-saran atau mungkin nih buat orang tua-orang tua, para remaja di rumah ya. Gak cuman buat Gen Ranger aja, tapi para bokap nyokap, para parents dari Gen Ranger ini dong. Bagaimana sih menghadapi remaja-remaja, atau gimana cara bawa anaknya, anak aku nih kayaknya, nih anak ibu kayaknya nakal, gimana sih pingin kayak adik-adik duta genre gitu yang pintar-pintar gitu ya, yang wadahnya positif, gimana caranya? Boleh dong dikasih tahu nih, atau saran dari yang muda, dari Gen Z gitu ya, kepada boomers atau kepada generasi yang lebih tua nih, boleh, silahkan.
2: Boleh aku kak?
0: Boleh, silahkan.
2: Nah, jadi mungkin menurut aku sebagai seorang anak juga yang memiliki orang tua, dimana kepada teman-teman remaja dan juga orang tua-orang tua yang ada di luar sana dimanapun berada, pastinya kalau menurut aku kita membangun yang namanya hubungan pertemanan dengan orang tua itu sendiri kakak. Karena aku sebagai anak yang memiliki hubungan seperti itu dengan orang tua, aku merasa kalau misalnya hal-hal yang aku sampaikan ataupun hal yang aku rasakan bisa aku share juga kepada orang tua aku, kak. Okay. Jadi itu bisa salah satu cara bagi kita untuk menghindari yang namanya perilaku-perilaku negatif yang ada saat ini. Nah, salah satu juga hal yang diterapkan oleh orang tua aku kepada aku, yaitu aku dimasukkan ataupun diletakkan di lingkungan yang sekiranya bisa membawa aku ke arah yang lebih baik. Nah, salah satunya ini kak, aku juga salah satunya tuh saat itu merasa ragu mau ikut duta genre atau enggak. Namun karena dorongan dari orang tua juga, dan alhamdulillah bertemu bersama teman-teman hebat yang ada di sini, sehingga bisa mengupgrade skill, mengupgrade pertemanan dan juga relasi, sehingga menjadi remaja yang nantinya juga berdampak. Nah, aku juga berterima kasih kepada para orang tua yang ada di luar sana yang sudah menjadikan kami seorang remaja yang sehat dan juga berkualitas. Terima kasih banyak mama papa. Dan untuk sahabat Langkisau yang ada di rumah, semoga nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang terencana dan juga memiliki masa depan yang cemerlang pastinya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Ada lagi sarannya buat teman-teman atau buat orang tuanya, boleh, silakan.
1: Oke nih Kak Eci, mungkin di sesi ini tadi kita sudah mendengarkan dari Nanta terkait bagaimana kepada orang tua ya Nanta ya. Sekarang ini kepada remaja nih Kak Eci.
0: Iya, apa itu?
1: Nah, untuk remaja nih, Gen Rangers maupun seluruh remaja yang ada di posisi selatan ataupun dimanapun berada. Untuk mencapai hal yang besar tadi, itu tidak melakukan atau tidak dimulai dengan langkah yang besar tadi, tetapi dengan hasil yang konsisten, dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ada dua hal yang perlu menjadi pemahaman bagi remaja sendiri nih Kak Eci. Yang pertama, potensi itu tidak selalu melulu tentang prestasi.
3: Benar.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena potensi itu tidak selalu tentang bagaimana mendapatkan piala, bagaimana mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana seseorang bisa menjadi seorang leader, bisa menjadi seorang pemimpin, bagaimana seseorang bisa melakukan ide-ide kreatif dan melakukan membuahkan inovasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah potensi. Jadi tidak selalu melulu tentang bagaimana kita mendapatkan piala, medali dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi tutor sebaya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai remaja kita tidak hanya sebagai penonton. Nah, ini kebanyakan remaja ini di saat dengan perkembangan teknologi sekarang, pusat informasi yang sedang berkembang, remaja itu, apalagi nih Gen Z, Gen Alpha, kita tidak boleh menjadi sekedar penonton. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, dan itulah salah satu kunci seseorang untuk bisa berdampak bagi lingkungannya. Kemudian juga kesempatan dan juga keberanian nih Kak Eci. Mm-hmm. Karena tidak selalu melulu kita oh harus jadi dewan duta gender dulu, tidak. Tapi oh kita menjadi ketua kelas, ah itu salah satu langkah nih Kak Eci untuk kita mencapai potensi kita, mencapai prestasi kita, kemudian kita menjadi ketua kelompok dan lain sebagainya. Dan juga di sini kami sebagai duta gender memberikan motivasi, edukasi kepada masyarakat, kepada remaja bahwasannya dari sekarang kita penting bagaimana perencanaan kita untuk kedepannya. Dan juga Kak Eci, bahwasanya juga Rahsup nih Kak Eci mau sedikit cerita. Rahsup ini baru kemarin mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sebagai pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat nasional. Okay. Yang dimana inovasinya itu kemarin adalah inovasi terbaik di tingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan penghargaan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Nah untuk penghargaannya kemarinnya Kak Eci, Rasul itu membuat inovasi yang dimana itu ada Solid Solar Innovation 14 Eco-Friendly Bicycle Transport, inovasi sepeda tenaga surya sebagai transportasi aman bagi remaja. Jadi di sini kami sebagai duta gender adalah sebagai role modelnya remaja yang ada di Pesisir Selatan. Bahwasanya banyak keraguan Kak Eci, bahwasanya Rasuk membuat eksperimen, membuat teknologi, membuat karya ilmiah, dan ternyata karya ilmiah itu bertanding dengan tingkat kabupaten dan alhamdulillahnya menjadi juara satu, bertanding di tingkat provinsi dan alhamdulillahnya juara satu dan mewakili di, ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional dengan berbagai macam provinsi dan inovasi yang ada dan mendapatkan juara umum satu.
0: Waduh, mantap ya, keren banget ya. Dan berarti itu melawan kota-kota besar berarti kemarin.
1: Betul Kak Eci.
0: Melawan yang dari DKI Jakarta tuh yang transportasinya berarti sudah bagaimana ya kita lihat ya. Dan pastinya itu jadi pengalaman tak terlupakan, keren banget ya. Dan tentunya semangat dari Rahsup sendiri ya sahabat Langkisau menjadi pembelajaran buat remaja-remaja kita ya teman-teman Guta Genre, bagaimana mereka itu berani mengambil langkah untuk mengembangkan potensi dan berani mengambil peran mereka sendiri ya, seperti dibilang Alif tadi, kita punya peran masing-masing katanya ya, untuk potensi masa depan, potensi diri sendiri digali lagi. Kalau misalnya sahabat ya atau sahabat-sahabat Guta Genre, Gen Rangers mungkin lagi dengar, lagi nonton di Facebook juga, mungkin mereka bisa terinspirasi, termotivasi ya remaja-remaja sekarang. Jangan main-main handphone aja, scrolling-scrolling, doom scrolling lah apalah. Jangan bikin sesuatu yang enggak bermanfaat. Waktunya dihabiskan tetap bermanfaat. Tetap menggali potensi diri. Nah, bonusnya dapat itu tadi ya, kalau bisa dapat penghargaan, bonusnya bisa jadi juara, bisa jadi dapat nominasi dan lain sebagainya. Terima kasih ya Kak Eci ucapkan nih buat para duta genre yang setiap tahun selalu memberi semangat dan motivasi kepada remaja-remaja Pesisir Selatan. Oke, karena waktu juga yang membatasi ya, boleh pesan terakhir deh nih dari masing-masing dulu, dari Alif dulu silakan. Pesan terakhir.
3: Seluruh sahabat Radio Langkisau dan juga Gen Rangers, untuk orang tua mungkin jadilah tempat ternyaman untuk bercerita untuk anak-anaknya, karena sebenarnya kami generasi remaja hanya butuh didengar dan butuh tempat yang baik gitu. Kemudian untuk remaja-remaja di Indonesia seluruhnya, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan, kami ingin mengatakan bahwasanya orang tua kita merupakan manusia yang perdana menjadi orang tua. Jadi cobalah maklumi, tidak ada dulu pendidikan untuk menjadi seorang tua, dan kita tidak boleh menstandar-standarkan seperti itu. Jadi kita hentikan semua luka yang berada di kita, dan kita bisa ubah itu untuk masa depan. Ah, dan inilah tujuan dari generasi berencana atau genre ini tadi.
0: Oke, terima kasih Alif. Silakan Ananta.
2: Untuk sahabat Langkisau dan juga Gen Rangers dimanapun kalian berada, jadikan masa-masa remaja ini masa-masa kalian untuk bersinar, dan juga masa-masa bagi kalian untuk mempersiapkan diri menjadi seseorang yang lebih baik nanti di masa muda, di masa dewasa yang akan datang. Dan juga kepada orang tua, jadilah tempat di mana kalian bisa menjadi salah satu tempat bercerita seperti yang dibilang oleh Bang Alif tadi, di mana menjadi teman bagi remaja ataupun orang tua yang memiliki anak-anak seusia kami nantinya. Terima kasih.
0: Oke, boleh dilanjut nih ya. Silakan Rasul.
1: Oke, mungkin tadi sudah apa ya? Sudah banyak disampaikan oleh Bang Alif sama Nanta nih Kak Cia. Tapi dari Rasul sendiri untuk remaja jangan takut gagal, jangan takut dinilai buruk oleh orang lain, jangan takut untuk mengambil langkah karena orang yang tidak mengambil langkah adalah orang yang tidak akan berhasil begitu. Dan di sini juga untuk mencapai hal besar, kalian harus keluar dari zona nyaman. Jangan selalu melulu pada zona nyaman, zona yang kalian anggap itu benar. Padahal bagaimana kalau bisa menggali potensi yang ada, itu akan membuahkan sebuah prestasi di masa yang akan datang. Mungkin cukup nih Kak Cia.
0: Oke, terima kasih ya Rahsup. Ada juga Alif, ada Ananta. Terima kasih atas pembicaraannya ya, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, dan semoga bermanfaat buat enggak cuma kita yang ada di sini tapi juga buat yang mendengarkan. Dan tentu saja ya terima kasih buat sahabat Langkisau yang sudah bergabung, mungkin menyaksikan kami hampir 1 jam kebersamaan kita, tak terasa ya sudah 52 menit kita ngobrol-ngobrol cuap-cuap ternyata ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, Duta Genre selalu hadir setiap tahun ya dengan program-program mereka. Dan pastinya buat orang tua di sana ya, sahabat-sahabat Langkisau dewasa yang punya anak-anak usia remaja, nah ya, kita rangkul ya anak-anak kita, adik-adik kita, dan buat mereka nyaman kepada kita, menjadi teman mereka. Teman maksudnya di sini bukan kayak hey bro, what's up bro, enggak. Maksudnya menjadi tempat yang sehat, aman, mereka merasa aman nih buat cerita sama kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar mereka, supaya mereka punya kesempatan berani mengambil potensi mereka dan pastinya untuk kebaikan mereka di masa datang. Kalau sayang remaja sekitarnya, yuk kita gali, kita bantu mereka, memotivasi mereka nih. Ayo kamu bisa ya. Sekecil apapun langkahnya, semuanya bisa ya. Oke, ada tambahan terakhir?
2: Mungkin dari slogan nih Kak.
0: Dari slogannya boleh.
2: Boleh aku ataupun Bang Rasul, silakan.
1: Mungkin nanti silakan, nanti abang lagi mic-nya.
2: Oke, boleh.
3: Boleh.
2: Salam genre.
1: Salam
2: remaja genre.
1: Sehat, cerdas, ceria.
2: Genre Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Saatnya yang muda yang berencana.
0: Oke.
1: Ada tambahan, Nanta. Ada tambahan? Itu slogan kami di 2026 nih Kak Cia. Jadi genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026, remaja di dada, pesel di jiwa, genre 2026 luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu ya. Wow. Dan pastinya sahabat Langkisau, dengan pembicaraan dan ngobrol-ngobrol kita bersama tiga duta genre ya, ada The Winner, ada Rahsup Darius, ada Auni Kisha Verzi Ananta, dan juga ada Alif Ran Gunawan ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam talk show spesial genre, yaitu geber ya. Semoga ada geber-geber berikutnya ya, menggeber ke pesisir selatan dengan potensi-potensi dan pastinya remaja-remaja yang berprestasi. Dan sampai di sini dulu ya Daniel, temani sahabat semua. Terima kasih yang sudah bergabung melalui live streaming ataupun menonton secara langsung di Facebook Langkisau FM. Pastinya sahabat, kita akan beralih dalam program selanjutnya masih di 91,2 Langkisau FM. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

percaya.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
5: orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
16: Iya,
15: ya, Bu?
16: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
15: Ya?
16: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
15: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
16: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
15: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
16: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
15: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
16: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
15: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
16: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
15: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
17: Percaya.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: terang.
1: Tapi bang yang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka rosak jadi nilai. Dia yang lain.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: birahmatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqamalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqamalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan

Saya itu setiap Jumat renungi kisah itu, bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, "Saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi." Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, "Hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya." Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, "Semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Apa kata Khidir? "Tentang masalah pondasi keyakinan, boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan." Maka kata Musa, "Baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu." Kata Khidir, "Bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu?" Dia mengatakan, "Saya coba bersabar." Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan, padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, "Hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan?" Maka kata Musa, "Baiklah, saya minta maaf." Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, "Bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya." Maka kata Musa, "Baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi." Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, "Wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini." Kata Khidir AS, "Saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan." Maka kata Khidir, "Maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin anak itu kalau meninggal sebelum balig, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah yang sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa, Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain.
seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi.

Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku-suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah. Sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada satu pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka. Dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silet saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar, itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang, tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan.
pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu bangun sekarang, sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditukil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua tidur di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW sambil lihat sekian mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, persis 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menurut surat mengatakan, itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum suu' wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad. Dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana.
tiga hari di sana dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalaha Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum fakhsyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga, kata Ibn Abbas, mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah, karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahuilah dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan pada saat dibadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa alaihissalam kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa alaihissalam tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana. Di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah. Dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lasyirdhimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih. Pasti kita habis dibanten. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya. Dia mengatakan, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril alaihissalam datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana. Museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang, masih itu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket. Nah, ada kayu biasa, gitu kan. Nah, itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa AS diperintahkan oleh Jibril AS, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun AS belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa AS dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang, dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, فَانْفَلَكَ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ فَقَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh.
maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun waktu itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa alaihissalam? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma, menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhla tusaqit alaiki rutuban janiya. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya, teman-teman sekalian, menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya gak ada uang lagi 1 dirham untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan, tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal ibn Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, iba. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikan karena saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut. Ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil, yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini. Yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua, dia perlihatkan, orang kedua menawar tanpa banyak bicara, mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham.
Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan. Mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuk pintunya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah. Saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu. Maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin. Ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya balasan satu dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintar. Satu kintarnya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah lalu kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyoki dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja. Kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja. Harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut. Kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsu ibtigha'a mardhatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melakukan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan, inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan, saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min,
Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja, dia tertidur. Maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang. Maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedzaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusali, Fire 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu nih ya, Sahabat Lengkisau, di hari Sabtu 12 September 2020. Dan tidak biasanya nih ada Del Febri, dan kita menemani sahabat dalam musik Kaula Buda. Nah, langsung bergabung yang muda nih, ada Adit di pada. Kita sapa dulu deh. Halo Lengkisau FM, selamat malam Adit.
1: Halo Lengkisau FM, selamat malam Adel Febri.
0: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat. Adit, gimana nih? Mudah-mudahan sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah makan. Nah, duluan nih ada Adit makannya. Apa nih menunya malam ya, hari ini?
1: Talu bule balado.
0: Oh, talu bule balado. Oke, baik. Nih, malam minggu kemana nih Adit?
1: Malam minggu ada cukup malam minggu bersama lagi.
0: Oke, baik. Emang gak boleh keluar ya kalau malam minggu ya?
1: Gak boleh nih. Ini panti.
0: Oh, ini panti. Oh, gak, bukan di rumah ya. Ya, siapa tahu kan boleh jalan-jalan sekitar sana gitu.
1: Boleh. Kalau kita di panti ini harus tahu aturan ya.
0: Oh, tahu aturan ya. Alhamdulillah kalau tahu aturan.
1: Ya, jadi nggak bisa keluar, Adel.
0: Nggak bisa keluar.
1: Sama di kampung-kampung kota Padang ini luas, Adel. Mana kita keluar?
0: Iya, belum pernah nih Adel ke Padang kayaknya ya.
1: Nanti Adit dicilah sama orang marah kakak Adit.
0: Dicilah. Eh, udah gede ini siapa yang mau nyulik, Dit?
1: Mau nyulik? Adel, gimana nih cuaca di Padang, Adel?
0: Cuaca di Painan gimana ya? Kayaknya bagus-bagus aja deh karena malam minggu.
1: Kalau tanya apa perasaan Adel menyal malam minggu di Festival Modern?
0: Perasaannya Adel, perasaannya Adel pastinya bersemangat ya.
1: Iya. Baru pertama kali Adel membawakan musik.
0: Enggak, udah pernah dulu, tapi udah lama enggak. Pernah, semua program pernah kita bawakan.
1: Iya, gimana nih lalu lintas di Kota Painan, Adel?
0: Lalu lintas Kota Painan, sepertinya karena masih habis maghrib ya, jadi masih belum terlalu ramai. Nanti deh kayaknya habis Isa nih udah mulai berbondong-bondong kaula muda keluar.
1: Tadi kan aku mendengar radio jam 3 sampai jam 4.
0: Iya.
1: Duta Dendri, aku mau nelpon, mau nanya, gak diangkat sama Adit.
0: Oh, Adit mau nanya apa sama Duta Dendri?
1: Ini nih, apa, gimana nih cara anak-anak tunanetra kalau dibullying sama yang lainnya gitu. Apa sikap anak Dendri gitu.
0: Gimana Adit?
1: Gimana sih cara menghadapi anak netra kalau dibullying gitu?
0: Oh, kalau dibully anak netra gimana cara menghadapinya?
1: Gitu aja.
0: Oke. Emangnya Adit pernah dibully?
1: Pernah sih sama teman-teman, tapi gimana ya?
0: Kok dibully?
1: Itu ada seorang cewek tuh yang membully aku. Katanya aku gak ada kemampuan pijat, sedih hatiku.
0: Oh, terus dibully? Iya kan, belum tahu aja kamu. Aku belum belajar gitu ya.
1: Iya, jadi aku merasa sedih aja.
0: Oh, merasa sedih. Iya, bilang deh jangan coebat ya.
1: Jangan gitu lah, nanti dia marah.
0: Biar aja dia marah, ngapain bully-bully kita? Kalau Adel mah, kalau dibully Adel lebih membully lagi kayaknya. Nggak cocok ya di Duta Genre ya.
1: Kebetulan dia seorang tunanetra juga, Adel.
0: Ya nggak boleh dong. Harusnya kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama membimbing gitu.
1: Ya merasa hebat.
0: Iya. So hebat deh dia ya, Dit ya. Kasih aja lagu ya, satu, Dit.
1: Sosok merendahkan orang tuh.
0: Iya, kasih pas aja lagu besok.
1: Tapi gimana lagi ya? Dia hebat lulur gitu.
0: Oh, dia hebat jadi lulur.
1: Iya.
0: Kan roda berputar ya, bilang gitu, Dit.
1: Iya, itu aja. Menurut aja sih kalau untuk dibullying, apa sih pertama ada kalau anak netra dibullying?
0: Gimana? Ya kalau masalah bully nggak boleh dong bully-bully. Kita harus merangkul ya, harus sama-sama belajar. Nggak boleh lihat kekurangan orang lain. Lebih baik kita bercermin sendiri dulu.
1: Apalagi aku nggak punya orang tua aja, tapi aku harus sedih.
0: Ya nggak usah sedih, nggak usah dipikirin lah kalau orang-orang yang membuli kita itu.
1: Nanti kalau aku curhatnya, nanti menangis aku nanti. Oh.
0: Apa nih lagunya? Mau lagu apa nih, Adit?
1: Lagu apa? Lagu Bollywood bisa nggak?
0: Bisa dong. Yang India-Indiaan boleh nih.
1: Lagu apa deh? Lagunya India, judulnya Janam Janam
0: ada, itu lagu soundtrack filmnya Shah Rukh Khan ya, Janam Janam. Apa sih judul filmnya, Adit?
1: Nggak tahu
0: Adit filmnya. Sama Kajol itu.
1: Ya udah lama sih ya, nggak dari lagunya ini lagi
0: saya. Nah ini Dilwale ya, filmnya Dilwale, penyanyinya Arijit Singh dan Antara Mitra. Iya dong. Tahu, ada hobi juga India nih. Satu lagi apa? Boleh kita kasih, silakan.
1: Satu lagi lagu Korea ada.
0: Oh, Adi suka juga lagu Korea.
1: Bagus.
0: Sarangnya apa nih?
1: Korea itu apa yang ada lagunya? Ada coba pilih satu.
0: Banyak. Barusan Korea. Tadi ada lagu Korea nih dari Big Bang, lagu terbaru. Yang di awal tadi. Yang tadi, yang sebelum Adele masuk tadi. Itu lagu Korea juga tuh.
1: Oh gitu. Nih. Yeah. Soundtrack film kawan aku tahu judulnya tapi aku
0: drama Korea apa tuh lagu
1: Full House mungkin dari film Full House gitu ya.
0: Gimana nah itu
1: iya
0: oh iya ya. Tuh lagu Full House tuh ya, udah lama tuh Dit, kayaknya belum lahir Adit tuh lagunya.
1: Iya udah lama kali Dit belum lahir Adit lagu itu.
0: Iya belum lahir.
1: Adik kalau musik-musik Korea aku dia santai-santai lagu-lagu Korea aku dia tak kurang tahu mata.
0: Ya, tapi kok minta lagu itu?
1: Mungkin ada lebih tahu lagu-lagu Korea mungkin.
0: Iya. Yeah. Tapi kok Adik minta lagu itu kalau kurang tahu?
1: Apa ada?
0: Kok minta lagu itu?
1: Ya, Korea.
0: Oh, ingin dengarkan lagu Korea aja. Boleh. Ya, salam buat siapa Adit? Silakan salam-salam.
1: Halo Kak Adel, Kak Vivi, Vio, Bang Roma. Terus apa lagi tahu di mana? Dan spesial buat Kak Vivi yang ada di Pasir.
0: Ya, spesial Kak Vivi. Salam dari pagi sampai malam buat Kak Vivi nih.
1: Ya.
0: Iya.
1: Enggak. Ya, untuk Adel juga spesialnya berdua lah ya.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Boleh salam lagi enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Kak Vivi, Bio, Adel, Bang Roma, Adel, Stephanie dan seluruh sahabat yang kisah dimanapun berada. Nanti kalau ada acara juta genre boleh telepon enggak radionya gitu?
0: Boleh. Mungkin mungkin karena waktu yang mepet juga kali tadi ya Adit, jadi gak bisa gabung Adit.
1: Tapi lihat di Facebook loh, Adit berkawan di Facebook Radio loh.
0: Atau Adit mau nanya boleh juga diketik di kolom komentar yang streaming itu, atau minta bantu sama temannya.
1: Tapi Adit pernah nampak Facebook Radio tapi diputar gak bisa audionya gitu.
0: Kenapa? Kalau Adit bisa nih. Jangan-jangan paketnya Adit habis.
1: Enggak ada paketnya habis. Keluar kok, tapi videonya keluar gitu. Orangnya keluar di Facebook.
0: Iya, atau jaringan mungkin, tapi biasanya keluar ya.
1: Iya, itu aja deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung. Dan ternyata sahabat ya, waktu sholat isya hampir masuk nih. Jadi kita jeda terlebih dahulu. Nanti ada Al-Fabri masih akan kembali dengan musik Kaula Muda. Kita putarkan dulu requestannya Adit nih, dari lagu India atau Bollywood ya, soundtrack dari film Dilwale, ada Janam Janam.

0: masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 lagi Sawa FM, sama lagi sama masih dalam program musik Kaula Muda. Kita masih hadirkan tentunya lagu Banca Negara dan juga pop Indonesia. Masih bisa disahaba lagi Sawa ya, untuk diminta bersama kita di edisi kali ini, hari Sabtu, malam minggu ini 12 September 2026 ya. Tadi sudah kita hadirkan ada lagu Korea juga, ada Bollywood nih, requestnya Adit, ada juga dan terakhir ada Tituli ya, soundtrack dari film Chennai Express. Oke, berikutnya ada Adit yang ingin kembali bergabung. Nah ini setia stay tune selalu ya. Silakan Adit ya. Selamat malam kembali Adit.
1: Ya, tambah request.
0: Ya, boleh. Lagunya dari siapa nih?
1: Lagunya ada filmnya. Bollywood lagi boleh enggak?
0: Bollywood lagi boleh.
1: Oh, itu lagu apa deh? Judulnya soundtrack filmnya Kalhonaho.
0: Oke. Special Shah Rukh Khan ya diminta sama Adit ya.
1: Dari India, India Ria
0: ya. Dari India, India Ria. Oke, baik. Boleh dikasih.
1: Ada ini temanku lagi-lagi saya, tapi nomornya gak ada dia.
0: Kalhonaho. Apa, Dit?
1: Teman aku lebih dengar radio yang kita pengen. Nomornya manggil, tapi nomornya gak ada. Gimana nih channel
0: nomor? Nomor siapa yang gak ada nomor radio? Oh, Adit kasih aja lah nomor ini ke temannya Adit.
1: Ya, kirim aja ke nomor. Kirim aja ke temannya.
0: Iya.
1: Nomornya ya. Mirip. Dia mau nanya gimana caranya sih dengan LPP lagi siapa ya. So, aku tunjukin ya cara dia mau cekap ya.
0: Iya. Di apa juga bisa, di Google aja juga bisa, gak perlu di download.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Yaudah,
0: okay.
1: Boleh.
0: Silakan Adit, mau salam buat siapa?
1: Salam buat Adel, Kak Vivi, Vio, Bang Roma. Boleh dua lagi ya?
0: Satu lagi apa nih? Silakan.
1: Satu lagi dari Belinda. Arif Tiara.
0: Tiara, boleh boleh. Gak lupa Arif ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Adit ya, sudah bergabung. Rekosanya tak jauh-jauh dari Arif. Dari pagi juga Arif, malam ini pun Arif diminta, gak apa-apa. Kesukaannya Adit nih Arif ataupun Maulana Wijaya. Baik, sama lagi saya ingin masih bergabung. Ada tunggu di 0823 7441 4591. Nah, berkaitan juga nih sahabat ya, dengan di bulan September ini, bagi sahabat lagi sahabat penggemar K-pop nih ya, tadi di awal udah kita putarkan juga lagu Big Bang. Nah, ternyata penjualan tiket konser Big Bang Jakarta International Stadium 2027 dimulai melalui beberapa gelombang pre-sale hingga general sale pada pertengahan September ini. Dan para penggemar yang akan disapa VIP dihimbau mencatat deretan tanggal krusial serta melakukan tahapan verifikasi awal agar tidak kehilangan kesempatan war tiket konser Big Bang. Nah, sahabat lagi sahabat, untuk pre-sale-nya Big Bang VIP membership akan berlangsung pada 17 September pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita jeda dulu, siapa lagi ada Mus Jaya ataupun Mama Naila yang ingin bergabung. Mama Naila dulu yang bergabung. Halo Lengki Sao, selamat malam Mama Naila.
2: Halo, sama kemarin ada Mama Naila.
0: Iya Mama Naila yang cantik, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah juga sehat nih kabarnya Mama Naila.
2: Ini apa judulnya ini?
0: Lagu pop Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
2: Oh, apa aja lah.
0: Apa tuh?
2: Apa boleh,
0: boleh, boleh, boleh. gagal merangkai hati. Aduh,
2: ya,
0: malam-malam.
2: Ya,
0: oke, Urina, nanti kita putarkan. Bye-bye Uninai, terima kasih juga sudah bergabung. Oke, ada Mama Naila tadi. Di belakang ada juga Mus Jaya, boleh bergabung kembali.

0: Nah, apalagi sih kita lanjutkan dulu informasi terkait dengan penjualan tiket dari konser Big Bang di Jakarta ini, sahabat, untuk membership free sale. Ini berlangsung dari 17 September tadi ya, dan untuk persiapan pembelian tiket free sale diawali dengan periode pendaftaran VIP membership melalui platform Bistik yang berlangsung mulai 7 hingga 11 September. Kalau penggemar Big Bang udah tahu dong ya alurnya ini. Kita kembali mengingatkan juga nih sahabat, terkait dengan pre-sale ini bisa melalui beberapa bank seperti BCA ataupun melalui provider Indosat untuk pembelian ya. Berikutnya kita langsung saja angkat telepon dari Mus Jaya. Halo. Selamat malam kembali Mus Jaya, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Saya malam minggu ini alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sama nih, alhamdulillah juga sehat walafiat kabarnya.
1: Gimana weekend malam minggunya di malam ini?
0: Oh, weekendnya, weekend malam minggu. Ini ke radio nih ya malam minggunya.
1: Nanti kan habis siarannya tuh enggak tahu jalan-jalan
0: di sini. Oh, enggak ya, kita langsung pulang aja, ngantuk, ngantukan gitu.
1: Masa di malam hari ini? Dalam minggu ini langsung pulang, langsung tidur.
0: Iyalah, mau kemana ini painan sekitarnya? Itu-itu aja yang dilihat.
1: JJM dulu.
0: Oh, JJM.
1: Tecoroco. Kan banyak di dinasti wisatanya gitu.
0: Enggak sih, udah sering kita lihatnya, Mus Jaya. Udah biasa.
1: Ya kan suasananya beda-beda lagi. Kalau di hari biasa beda. Di malam minggu beda lagi.
0: Iya ya. Kalau Mus Jaya kemana tuh? Kalau Mus Jaya kemana malam minggunya?
1: Kalau Mus Jaya untuk malam minggu ini pergi mancing sama teman.
0: Oh, sekarang lagi mancing?
1: Ini udah standby semalam pancingnya, tunggu teman datang aja
0: lagi. Oh, di mana mau mancing rencananya?
1: Kalau rencana untuk spotnya hari ini di Muara Api sekarang berangkat.
0: Woi, jauh ya. Mancing apa nah, tuh? Mancing malam minggu. Mancing keributan atau apa nih?
1: Mancing di tepi itu dekat kafe yang ada jual pasir itu.
0: Kafe yang jual pasir? Kafe apa nih yang jual pasir ini? Gak jual makanan?
1: Yang di pinggir sungai itu.
0: Oh, itu. Iya. Sana ya di Batu Grid itu ya.
1: Ya, kalau di malam minggu ini kan kita weekendnya sampai pagi.
0: Oh, duduk di sana tuh sampai pagi.
1: Iya, paling pulangnya paling cepat jam 4.
0: Nggak dingin itu, gimana?
1: Iya, kalau di situ ikannya ada febri, besar-besar.
0: Iya ya.
1: Lumayan, itu muaranya dekat laut.
0: Iya, betul. Apa ikannya yang di sana tuh yang
1: kalau di sering? Sana ikannya ada ikan nawi, ada ikan karpu, itu kan. Kalau kita dapat rezeki, kalau dijual lumayan itu udah.
0: Iya, betul. Dijual besok pagi ya, hari Minggu di pasarnya.
1: Bukan, oh, kasih dimana? Aja ke warung-warung KDNS. Rumah makan aja dibeli itu ikan-ikan besar-besar itu.
0: Oh iya, sana juga ada yang jual ikan bakar ya?
1: Ada, kayak itu rumah makan Pak Desa di Pantai Selidor beli itu. Pondok rumah makan Bang Jenggot juga beli.
0: Iya, betul. Oke. Okay.
1: Ya, malam minggu cuacanya kurang bagus.
0: Ah, kurang bagus.
1: Malam minggu sekarang cuaca bagus, pasangnya bagus.
0: Udah dipantau ya. Enggak hujan nih kayaknya.
1: Iya, kita sambil mencari situasi malam minggu lah gimana rasanya kalau anginnya di Muara Api gimana kan gitu.
0: Iya, betul. Cari informasi.
1: Iya, Kak.
0: Enggak dibawa bekal nih. Bekalnya apa biasanya?
1: Persiapan bekalnya udah. Kalau lapar kita kan tinggal pesan mau apa aja kan ada di sana.
0: Oke. Okay. Kalau tinggal pesan nggak masalah ya.
1: Iya. Kalau dari rumah kita kan bawa air putih, kopi, snack-snacknya udah lengkap dalam ransel semuanya itu.
0: Oke, baik. Ya, mau lagu apa nih Mus Jaya?
1: Nah, lagunya dari Gun Roses itu.
0: Gun Roses, judulnya apa nih?
1: Chill Omen,
0: ada? Chill Comment?
1: Chill Omen.
0: Gun Rose itu sebentar Gun Rose Child ya. Child ya.
1: Child itu.
0: Iya,
1: namanya
0: dulu. Iya, Child.
1: Oh, mini di sana kan?
0: Iya. Ya, yeah. Yeah, ada lagunya. Ada.
1: Satu lagi darinya Peter Pan.
0: Peter Pan apa tuh judulnya?
1: Wah, Bintang di Surga judulnya.
0: Bintang di Surga, baik. Sweet Child of Mine ya. Bintang di Surga, Sweet Child of Mine dari Gun and Rose.
1: Child of Mine.
0: Ya. Sweet Child of Mine.
1: Ya,
0: sweetnya tinggal. Bintang di Surga satu. Waleh, salam buat siapa nih, Mas Jaya?
1: Salamnya buat Adel Febri yang ada di studio lagi, Sal. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Adit yang ada di Padang, Ayah Ferdi. Tadi yang ngapung Mama Naila ya?
0: Iya, Mama Naila di Laban, Laban City.
1: Bukan, kalau Mama Naila katanya Ayah Ferdi di Terusan ya?
0: Oh bukan, Mama Naila di Laban.
1: Di Laban? Enggak, Putri Malu yang di Laban.
0: Mama Naila juga di Laban.
1: Di Laban juga ya. Mm. Oh, buat

0: Faisal, terus buatnya Junadi di Muara Painan. Laginya buat Mama Puja di Jalan Darwis, Bunda Sia. Yang terakhir buat seluruh kru-kru Rangkisau FM aja.
1: Baik, terima kasih Bos Jaya sudah bergabung ya. Selamat memancing ria. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat lagi saya kesibukan salah seorang sahabat kita nih, ada Mus Jaya yang mau mancing di malam minggu ini. Lumayan juga ya, sampai subuh. Buat juga deh. Boleh sahabat lagi saya yang masih ingin bergabung atau mau cerita-cerita juga malam mingguannya kemana ya, atau di rumah aja sambil dengerin lagi Show FM atau sambil ngumpul aja bersama keluarga tercinta, boleh deh bergabung sambil request lagu favoritnya. Langsung ada Mama Puja yang ingin bergabung, kita sapa dulu Mama Puja. Halo lagi Show FM, selamat malam Mama Puja. Halo.
2: Selamat malam sayangku.
1: Iya Mama Puja, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sayangku.
1: Alhamdulillah. Udah makan nih Mama?
2: Apa?
1: Udah makan malam?
2: Udah tadi jam 5.
1: Oh jam 5. Makan jam 5 malam sore. Iya. Makan malam jam yang sore. Kesorean ya. Iya. Bagus ya Mama kalau gak makan lewat dari jam 6 itu.
2: Iya, jam 5 sore itu makan lagi. Malam enggak makan lagi.
1: Malam enggak makan lagi. Cuma minum aja ya, Mama.
2: Apa?
1: Cuma minum aja malam.
2: Minum ya.
1: Oke. Biar ringan badannya.
2: Cuma minum air putih aja.
1: Oke. Air putih
2: yang gula enggak mau Mama Puja. Heeh.
1: Baik. Mama mau lagu apa? Mau lagunya dari siapa? Ungu. Judulnya apa nih? Halo?
2: Halo.
1: Iya. Lagu dari Ungu, Mama. Ungu. Ungu. Judulnya apa? Judulnya apa?
2: Yang bagus aja
1: lah
2: ya cintaku.
1: Ungu, yang bagus aja. Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Siap. Oh, buat siapa? Ricci Daniel, semoga selalu. Buat Mus Jaya. Oke sayangku, Mama.
1: Oke Mama.
2: Puja siapa? Pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mama Puja sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita hadirkan saja deh, ada Ungu, Hampa Hatiku ya. Berikutnya langsung kita putarkan dulu requestan dari Adit Kalho Neho.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo cantik, nama kamu siapa?
15: Eca.
14: Oh, lagi ngapain kamu?
15: Masak-masakan.
14: Bapak ibu di mana?
16: Saya orang tuanya.
17: Kami orang tuanya.
18: Kami orang tuanya.
19: Kami orang tuanya.
20: Saya orang tuanya.
21: Kami orang tuanya.
22: Kami orang tuanya.
23: Saya orang tuanya.
24: Saya orang tuanya.
25: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
26: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 lagi Sawa FM. Sapa lagi sama si dalam musik Kaula Muda di edisi Sabtu 12 September 2020. Masih ada sekitar 10 menit lagi sahabat kebersamaan kita di edisi kali ini. Ingin bergabung sambil request lagu favoritnya oleh Pop Indonesia maupun mancanegara di 0823 7441 4591. Nah, sambil menunggu sahabat lagi bergabung, kita update juga informasi terkait dengan cuaca ya sahabat untuk besok di Minggu 13 September 2020. Dari BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan lebat dan diterjang angin kencang. Sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan lebat meski sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Analis BMKG mencatat bahwa sekitar 81,1% wilayah Indonesia atau 567 zona musim masih berada dalam periode musim kemarau. Memasuki September ini, curah hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan berada di kategori rendah hingga menengah atau sekitar 0 hingga 115 mm per dasarian. Nah, curah hujan rendah sebesar kurang dari 50 mm per dasarian diprediksi masih mendominasi beberapa wilayah Indonesia pada periode ini. Selain itu, sapa lagi so dari potensi yang dipengaruhi aktivitas beberapa dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby Equatorial, gelombang Kelvin, serta terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi atmosfer yang cukup labil, terutama di sebagian Sumatera dan Papua, juga mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, sapa lagi saya disampaikan untuk esok hari Minggu 13 September 2026, sesuai perakiran cuaca BMKG, daerah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat seperti di Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat, lalu berpotensi hujan lebat sangat lebat di Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan untuk potensi angin kencang di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, hingga dengan Papua Barat Daya maupun Papua Selatan. Ada Mas Jaya, sapa lagi saya kembali ingin bergabung ya di penghujung ini, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ya, Mas Jaya.
1: Ya, kita sudah sampai di Muara Keapi, sekarang ada.
0: Woi, ngeri ya, udah mulai permancingan duniawi nih. Ya. Gimana nih anginnya gimana? Cuacanya gimana di sana?
1: Cuaca untuk saat ini nampaknya agak itu aja, ada semacam buruk-buruk.
0: Iya, agak berat kayaknya cuaca malam hari ini ya.
1: Prediksi angin udah angin timur sekarang, biasanya kemungkinan hujan-hujan tapi 90% baru hujan.
0: 90%. Kalau 90% mah udah yakin kayaknya ya.
1: Ya mungkin kemungkinan bisa jadi
0: atau enggak hujan lagi. Oke, betul-betul. Apalagi kalau di daerah pesisir kadang cuma awannya aja ya, hujannya entah kemana.
1: Tahu katanya hujannya ke di Lumpur, Bayang.
0: Iya, ke daerah lebih ke pegunungan.
1: Itu.
0: Betul.
1: Nanti mengarah hujannya.
0: Iya. Oke, udah sedia payung sebelum hujan nih?
1: Nah, kalau udah. Persiapan mandi itu kali ibarat kita perang udah ada semuanya, pelurunya itu udah hujan, udah ada payung,
0: tinggal lawannya kan aja nih.
1: Di sini di Muara Pelati ini rumah ada, pondok ada, ya udah ada persiapan semua di sini.
0: Oh iya, aman ya, terbilang aman sana ya.
1: Kalau perlu lapar tinggal pesan aja.
0: Oh, tinggal pesan aja
1: sama
0: aja
1: orang yang punya kedai.
0: Oke deh, mau lagu apa nih Bos Jaya? Apa judulnya tuh?
1: Sepia ada itu?
0: Sepia ada.
1: Itu lagunya romantis banget di tahun 2000 tuh.
0: Romantis.
1: Kenangan masa pacarannya dulu itu di.
0: Iya. Kalau kalau Sepia romantisnya romantis gelap kayaknya ya.
1: Gelap. Itulah dapat kita dulu kekasih seperti lagu yang dimainkan oleh Sinan Seven.
0: Iya, namanya aja kekasih gelap ya, gelap ya.
1: Gelap.
0: Oke, salam buat siapa nih? Silakan Bos Jaya.
1: Kalau track ini berapa lagu? Pasti 2 lagu.
0: Ya. Oh, boleh, silakan.
1: Dari apa lah satu?
0: Dari
1: Nya Raja.
0: Apa tuh judulnya Raja?
1: Benci Bilang Cinta ada.
0: Benci Bilang Cinta ada.
1: Salam-salamnya buat yang ada di studio lagi sama FM. Semoga
0: terima kasih. Amin.
1: Bulan buat Adit, pokok seluruh yang bergabung lah di malam minggu ini.
0: Ya.
1: Semoga sia-sia lah.
0: Amin.
1: Ya mungkin itu aja ada bebing nih, rencana mau tumbas pun mancingnya lagi nih.
0: Oke deh, terima kasih Bos Jaya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih ya Bos Jaya nih udah di api-api terusan mau mancing. Boleh. Oke sahabat, kita tutup dulu kebersamaan kita di malam hari ini dalam Musik Kaula Muda. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani malam minggunya sahabat yang mungkin di rumah aja ataupun juga beraktivitas di hari ini. Dan kita tutup dengan requestan dari Mus Jaya ya. Ada Salon 7, Sepia dan juga Raja, Benci Bilang Cinta.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.